Iya, yeah, special song from Demi Lovato with Sorry Not Sorry. Tema Pride 2 kita masih ada di Spada ya. Untuk kamu yang mungkin baru saja mendengarkan kita di pagi hari ini, selamat pagi, jangan lupa sarapan supaya energinya tuh ada untuk aktivitas hari ini. Anyway, Tema Pride 2, aku udah mau ngasih topik nih ya, karena udah jam 7 juga. Berhubung tadi kita sempat ngebahas terkait dengan sampah ya. Sampah di Bekasi tuh numpuknya numpuk banget. Kalau misalnya kamu mau cari di Instagram, silahkan. Apa tadi ya namanya ya, penyumbang gas metana terbesar itu di Bekasi, lebih tepatnya TPST Bantar Gebang. Tema Pre 2 ngomongin sampah nih ya. Sebenarnya aku sendiri termasuk salah satu orang yang kalau buang sampah ya buang aja gitu. Tapi ada beberapa barang di rumah aku tuh sebenarnya yang kesannya kok jadi nyampah ya, setelah aku pikir-pikir, alias dia tuh sebenarnya sudah terkategori sampah tapi kita tuh sayang gitu buat buang. Contoh, ada beberapa packaging

makeup atau mungkin parfum yang lucu, itu tuh aku tuh kayak berat banget gitu untuk buangnya. Padahal kalau dipikir-pikir itu sudah terkategori sampah gitu ya. Dibilang koleksi enggak juga, dibilang hobi juga enggak, tapi kayak sayang aja gitu buangnya. So, di pagi hari ini aku pengen nanya sama kamu, Tebak Pre 2, ada gak sih barang di rumah kamu yang sebenarnya sudah terkategori sampah, tapi kamu tuh sayang gitu buat buang? Kalau ada, spill dong, sekalian request lagu juga. Langsung aja bisa di WhatsApp kita ke 0811 777 9210.

lihat air netes dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

kalian. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

Ya sama Freddie, special song from Olivia Rodrigo with Drop Dead. Ini lagu terbarunya dia ya, di April kemarin. Lagunya enak banget dan sudah bisa di request juga pastinya di Produa Tanjung Pinang. Masih ngomongin terkait dengan sampah sama Produa ya, ada gak sih barang di rumah kamu yang sebenarnya sudah terkategori sampah tapi kamu tuh kayak masih sayang gitu buangnya? Nah ini ada dari Bang Dem nih yang ikutan bergabung. Katanya banyak banget, sampai istri aku tuh bilang, ayo kita beresin, cuman yang belum sempet. Dan emang agak lumayan males dikit sih, karena tergolong banyak ya kan. Jadi kayak udah terlanjur bingung gitu mau mulai dari mana. Jadi harus mulai dulu, itu yang susahnya. Tapi aku penasaran Bang Dem, apa sih sampah yang kamu koleksi itu? Sebenarnya kita tuh gak ada niatan buat koleksi ya, tapi jatuhnya jadi kayak koleksi karena kita gak buang-buang gitu. Kalau di rumah aku so far sih yang masih paling banyak tuh yang 52 itu tube lipstick, terus juga botol-botol skincare tuh masih banyak. Kayak aku ngerasa kayak sayang gitu karena kayak tube-nya bagus, packaging-nya bagus, biasanya kayak gitu sih. Sama parfum kali ya, ada beberapa parfum tuh yang di rumah tuh kayak aku mau buang tuh kayak disayang, soalnya dia kayak lucu gitu bentuknya. Dari kamu sendiri gimana tuh Bapak Produa? Yuk ceritain bareng sama kita sampai nanti jam 9 pagi.

kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: Pancasila adalah ideologi bangsa kita. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
1: Hari Minggu, jadi nggak mau pergi?
2: Boleh, tapi jangan pagi ya. Soalnya aku mau ibadah dulu.
1: Oh, ya udah, kita perginya sore aja. Makan siang yuk, lapar nih.
2: Nggak dulu deh, keuangan aku lagi nggak oke nih.
1: Udah, tenang aja, aku yang traktir.
3: Besok, jangan lupa ikut gotong royong.
4: Males lah, Mak, orang tua semua.
3: Ya makanya kamu ikut, biar bisa jadi contoh untuk teman-teman kamu.
0: Nah, gampang kan?

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah

0: sebelum kita lanjut ke Music Lab Chat. Oke, teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Lab Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: kita masih ada di Spada. Dan aku mau bacain dulu nih, ada yang belum kebaca dari Bang Alwi. Hai Kak Spada, barang yang sudah terkategori sampah tapi masih disimpan itu ada lemari yang terbuat dari kayu. Eish, lemari emang agak mikir-mikir sih untuk buang ya kadang ya. Sekarang udah banyak yang kropos, tapi bagian pinggir-pinggir kacanya juga di bagian bawah udah ada yang pecah. Tapi kalau yang di tengah tuh masih aman. Nah itu lemari zaman aku kitan 2004, sudah 22 tahun yang lalu ya Wak. Requestnya lagu Bondan Prakoso Kita Selamanya, terima kasih. Aduh kocak banget ya kalau misalnya ngomongin ngomongin lemari ya. Aku bilangnya kayak lemari yang udah dari zaman Majapahit kalau bisa. Kamu simpen aja tuh terus. Thank you. Ini juga ada dari Bang Satria. Pagi Angela, gimana? Semangat gak paginya? Ya semangat lah, harus semangat ya. Walaupun aku tadi agak sempet suaraku kayak ada rada-rada mau hilang guys. Kalau untuk sampah ya, aku banyak sih Angela. Dikatakan sampah juga enggak, tapi dipakai juga enggak. Jadi ya numpuk aja gitu. Sebagian besar itu sisa bahan untuk usaha sih. Kayak balok kayu gitu masih bisa dimanfaatin sih, cuman nggak tahu kapan perlunya ya. Think it twice bro. Requestnya lagu dari Anggi Marito, Kisah Yang Lain. Makasih ya jelas, makasih siarannya, jangan lupa senyum juga buat kamu hari ini ya. Oke deh kalau gitu kita ke lagu dulu ya, masih ada dua lagu requestan yang belum keputar ya. Ada Bondan Prakoso tadi, requestan dari Bang Alwi, terus juga Anggi Marito, requestan dari Bang Satria. So let's go.
1: Hey yo.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak, sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari

0: bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pre 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pre 2. Kita masih ada di Spada untuk di pagi hari ini. Aku mau bacain lagi nih yang sudah bergabung, ada dari Bang Anja. Selamat pagi Spada, update cuaca di Bogor pagi ini terpantau cerah, asik. Sama di sini juga cerah banget. Barang yang udah termasuk sampah tapi sayang dibuang adalah kardus sepatu si madam. I know right. Kadang tuh kayak kita udah gak pakai lagi sih. Bahkan sepatunya mungkin udah gak kepake lagi, tapi kardusnya masih ada. Kayak lumayan aja gitu kardus sepatu buat nempatin sepatunya lagi. Ya bisa jadi sih, apalagi kalau misalnya sepatu yang harganya tuh kayak mahal, pasti kayak sayang aja gitu. Masa kardus sepatu mahal dibuang? Ya yeah, I know. Aku merasakan itu sih ya. Terus ada lagi botol parfum yang emang dibeliin sama doi, yang harganya tuh gak murah. Kalau dipikir-pikir, dikasih doi terus harganya mahal, masa iya dibuang sih? Padahal itu semua udah termasuk kategori sampah. Sampai ayah aku tuh bilang kayak gini, sampah masih aja disimpan. Ya aku bilang lagi, biarin aja. Udah jangan iseng dibuang-buangin, karena emang ayah aku tuh gak suka ada barang yang emang udah gak ada manfaatnya. Jadi kadang ya suka asal dibuang aja gitu ya. Aduh, kalau ayah kamu di rumah aku ya, mungkin barang-barang aku udah pada dibuang-buangin, saking banyaknya yang udah gak kepake sebenarnya, tapi masih aku simpen gitu ya. Dikasih lagu Paul Partohap ya, yang Vitamin You. Semangat siarannya madam, terima kasih Bang Anjas. Oke deh, kalau kita ke lagu dulu. Let's go, let's go.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Spada ya untuk di pagi hari ini. Spesial buat kamu yang masih dengerin kita, yang udah dari tadi pagi juga, udah pada sarapan belum nih? Jangan lupa sarapan ya, supaya energinya hari ini tuh ada gitu. Walaupun mungkin kamu tidak punya energi untuk menghadapi orang-orang di luar sana, tapi at least kamu punya energi untuk diri kamu sendiri aja dulu minimal. Anyway, teman Pro 2, aku pengen nanya nih sama kamu ya, pernah gak sih mancing? Mancing keributan kayaknya sering ya. Tapi serius deh nanya, kayaknya di setiap lini kehidupan itu kayak setiap orang pasti pernah mancing gak sih? Gak tahu ya, menurut aku sih pasti pernah. Karena dulu aku tuh pernah mancing waktu aku masih kecil sih, cuman at least pernah. Kalau ditanya pengen mancing lagi atau enggak, pengen. Ternyata tuh itu ya menjadi alasan kenapa orang tuh hobi mancing. Karena mancing tuh secandu itu, ketika kita udah nunggu lama terus dapat ikan tuh rasanya kayak dapat harta karun, guys. Nah, jadi sesimpel itu aja sih pertanyaannya. Kamu pernah mancing gak teman Pro 2 ya? Dan masih kan gak sih momen mancing kamu yang paling berkesan itu apa? Oke. Okay? Ayo ikutan join dong, bisa di WhatsApp ya 0811-777-9210. Atau teman Pro 2 yang mau ikutan bergabung lewat aplikasi RRI Digital juga bisa banget. Untuk yang belum tahu atau belum punya aplikasinya, bisa langsung download di Google Play Store atau App Store. Dan juga tinggal pilih channel Pro 2 Tanjung Pinang.

0: ada dinosaurus itu loh.
1: Jadi FOMO kesana yuk.
2: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuman ada di Indonesia.
1: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
2: Betul.
1: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
2: Tahu nggak sih?
3: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
1: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu.
2: Yoi.

Oh, kita mau Pro 2, lagu dari Lo Masih Dengan Semua Orang Pernah Sakit Hati. Dan kamu masih dengerin kita di 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Aku mau bacain lagi nih tadi pertanyaan untuk yang kedua terkait dengan mancing. Kamu suka mancing gak teman Pro 2? Atau pertanyaannya kamu pernah mancing gak teman Pro 2? Dan kira-kira ada gak sih pengalaman mancing yang paling menarik versi kamu? Let's go, kita langsung ke suhunya guys. Ada Bang Satria, lanjut aja lah, topiknya berat banget. Pernah mancing gak? Jangankan mancing ya, hubungan aku dengan ikan aja udah sangat erat ya. Bahkan kamu bisa juga kan Bang ya, tidur di laut ya. Mancing, ternak, piara, sampai makan ikan juga. Di kamar aku aja tuh ada sekitar 17 akuarium, mulai dari yang kecil sampai 1,5 meter. Serius? Ih gede banget dong kalau gitu. Mau lihat? Boleh gak dipotoin? Karena aku penasaran segede apa. Itu belum lagi pretelannya. Mancing enak sih buat ngilangin stres. Iya sih, kata orang tuh salah satu kelebihan mancing dan salah satu alasan kenapa orang tuh hobi mancing itu ya karena bisa ngilangin stres gitu, kayak healing ya orang yang hobi mancing itu gitu. Salah satu caranya. Anyway, request lagu Jogja Lantai 2, Angela, terima kasih. Oke deh, lagunya nanti diputerin ya. Lagu dari Fadi Sugi ya itu ya. Oke, nanti ditunggu aja. Kita ke, apa tuh? Tiba-tiba pagi-pagi udah dapat je notif tuh kan. Oke, dari Bang Anjas, lagi lanjut sepada madam. Aku pernah mancing seumur hidup itu cuma sekali aja dan waktu masih sekolah. Aku tuh dibilang sekali enggak sih, ada sekitar 3-4 kali tuh ada. Dan itu tuh juga sama Bang Anjas waktu masih sekolah. Tapi kamu ada keinginan ini enggak sih kayak pengen mancing lagi gitu? Karena jujur aku ada sih keinginan buat mancing lagi, cuman tidak dapat temennya aja sih. Mancing awalnya tuh cuma nunggu dapat ikan aja. Pas udah dapat, aku lempar alat pancingnya karena emang dasarnya aku takut sama ikan. Iya, kalau dia udah kayak menggelumpur gitu, tok-tok-tok-tok gitu kan, kayak agak geli gimana gitu. Aku dari kecil itu udah takut sama ikan dan aku gak pernah makan ikan sama sekali. Serius, dari kecil karena emang gak suka sama ikan. Wah, kamu kalau tinggal di Tanjung Pinang tuh rugi banget tidak makan ikan-ikan di Tanjung Pinang karena semuanya enak. Jadi untuk mancing gak lagi deh aku. Gak ada tuh yang namanya di dalam diri aku pengen mancing atau ikut teman-teman yang emang punya hobi mancing. Oh, justru gak pengen deh ya. Kalau aku pengen teman Pro 2, ada keinginan gitu kayak kalau bisa lagi part 2. Bukan part 2 lagi tuh, part 5. Ya udah, lagunya nanti ditunggu aja. Kita ke Jogja Lantai 2 dulu, requestan dari Bang Satria. So, let's go.

0: Axel baru post foto di Instagram nih. Komen ah. Widih, ganteng banget Brody. Lah, nggak bisa dikomen ya? Kok postingannya hilang sih?
1: Untung aja, belum ada yang tahu aku posting foto. Keren sih, tapi ntar diomongin soal kecakapan lagi.
0: Axel, kamu kenapa sih hapus foto yang baru aja kamu posting? Keren tahu, aku baru aja mau komen, malah nggak bisa.
2: Ya, ketahuan sama kamu deh. Untung kamu doang.
0: Dih, kenapa sih emangnya? Aneh banget.
2: Ini loh, nggak pede aja gitu.
0: Ya, suka-suka kamu dong. Ini nih, kebanyakan mikirin orang sampai nggak ikutin kata hati. Mau sampai kapan kamu kayak gini terus? Jangan lupa jadi diri sendiri ya. Lakuin hal yang kamu suka, bukan yang orang suka.
3: Kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang enggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat Instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nantilah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?

Masih di Pradu FM, teman terbaik kamu. Teman Pradu sudah masuk ke beranda Asta Cita untuk di pagi hari ini. Spesial untuk teman Pradu yang mungkin baru dengerin kita. Nah, kamu lagi dengerin kita di Pradu Tanjung Pinang. Dan sekarang lagi dengerin beranda Asta Cita. Dan karena hari ini adalah hari Rabu, jadi kita bakalan membahas seputar tanggap bencana. Yes, teman Pradu. Hari ini kira-kira kita bakalan ngebahas tanggap bencananya lebih ke arah mana ya? Nah, pastiin kamu stay tune terus aja lah bareng sama kita. Karena ngomongin terkait dengan tanggap bencana sebenarnya banyak sekali ya yang bisa kita bahas. Dan sangat-sangat menarik untuk kita ulik ya, terkait dengan bencana-bencana alam apa saja yang ada di sekitar kita dan gimana cara kita untuk bisa tanggap terkait dengan bencana-bencana tersebut. Nah, jadi pastiin stay tune terus ya bersama dengan kita di Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Oh.
1: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
0: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
1: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
0: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
1: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
0: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
1: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
0: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

Oke, teman Pre2 sudah masuk ke beranda asa kita. Karena hari ini bahasnya tanggap bencana, aku tuh pengen bahas terkait dengan kekeringan. Banyak orang-orang tuh yang selalu bilang kalau kekeringan itu tidak termasuk bencana ya. Padahal sebenarnya kekeringan ini juga termasuk bencana yang datangnya pelan tapi dampaknya tuh dalam. Kalau banjir datangnya heboh, kalau kekeringan justru sebaliknya. Dia sering tidak disadari tapi dampaknya tuh bisa lama banget ya. Kayaknya kita kemarin sempat mengalami kekeringan juga ya, teman Pre2, benar-benar gak ada hujan sama sekali. Sebenarnya ini termasuk dengan bencana tapi sering dianggap biasa aja padahal serius guys. Karena kekeringan adalah kondisi saat ketersediaan air sudah jauh berkurang dalam jangka waktu yang cukup lama. Penyebabnya bisa banyak, jarang hujan, sumber air menipis, sama penggunaan air berlebihan. Tapi kemarin tuh kayaknya memang kita baru saja mengalami kekeringan beberapa bulan aja, itu udah mulai langka ya air bersih, orang-orang pada beli air bersih, dan aku termasuk salah satu yang bersyukur karena tidak sampai harus beli air. Jadi ya, kita bahaslah apa itu kekeringan ya. Ada beberapa jenis-jenis kekeringan atau Pre2. Yang pertama ada kekeringan meteorologis, di mana curah hujan rendah dalam jangka waktu yang cukup lama di sebuah tempat itu tidak turun hujan dalam jangka waktu yang lama. Dan kita kemarin juga sempat mengalami itu. Jadi kemarin bisa dibilang kekeringan meteorologis. Sedangkan ada juga yang namanya kekeringan hidrologis, di mana sungai, waduk, air tanah itu mulai menyusut, itu disebut kekeringan hidrologis. Sedangkan kalau untuk kekeringan pertanian, ini tanah tidak cukup air untuk tanaman. Nah, nanti kita bakalan bahas lagi terkait dengan ciri-cirinya, dampaknya seperti apa, dan kenapa sih kita harus peduli terkait dengan

Bencana alam yang satu ini kayaknya biasa-biasa aja gak sih? Kayak kita masih bisa hidup gak sih? Yakin Anda? Karena kita sendiri tidak bisa hidup tanpa air, teman Pro2 ya. Manusia bisa hidup tanpa harus makan, tapi gak bisa hidup tanpa minum air, ya kan? Jadi kita harus fokus dan juga peduli terkait dengan bencana alam yang satu ini. Jadi kalau misalnya nantinya datang lagi, kita tahu gitu apa yang harus kita lakukan.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya di kamar hotel itu gak ada bantal guling?
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling

0: menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa, sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo, Mbak. Kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Ngapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya eh. Keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

0: Ade Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.
1: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

Oke, teman Predua, masih ngomongin terkait dengan kekeringan ya. Sebenarnya ada beberapa ciri-ciri yang harus kita perhatikan kalau misalnya sudah mulai terjadi kekeringan, dan ini mungkin menjadi seperti sinyal lah kalau kita harus melakukan apa kalau udah ada tanda-tanda ini. Yang pertama, sumur udah mulai kering. Nah, jadi kalau misalnya sumur udah mulai kering tuh, kamu jangan yolo, jangan santai. Kamu harusnya panik sih, teman Predua, karena sumur itu kan adalah sumber kita untuk memakai air yang sehari-harinya. Bahkan ada juga loh orang yang sumber mata air untuk minum tuh benar-benar ambil dari sumur, terus dimasak gitu-gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya sumur udah mulai kering, ini adalah salah satu ciri-ciri dari kekeringan. Terus juga air PDAM mengecil atau bahkan mati. Selain itu, tanah udah mulai retak-retak, tanaman udah mulai layu, cuaca panas berkepanjangan, dan itu nggak make sense untuk cuaca panasnya. Dampak kekeringan ini sering sekali diremehkan, padahal ini bisa saja berdampak krisis air bersih, gagal panen, harga pangan jadi naik, risiko penyakit seperti dehidrasi dan juga lain-lainnya, serta yang paling fatal adalah karhutla, kebakaran hutan dan lahan yang sudah lebih mudah terjadi di titik-titik yang mungkin ya mudah sekali untuk terbakar. Nah, kenapa sih kita harus peduli Angel? Karena teman Predua, kita pengguna air setiap harinya. Kebiasaan kecil sama dengan dampak yang besar. Masa depan di lingkungan itu ada di generasi sekarang. Jadi kalau misalnya kamu sekarang bertanya apa hal sederhana yang bisa dilakukan, yang pertama, jangan lupa untuk matiin keran kalau misalnya nggak dipakai. Gunakan air secukupnya. Kalau misalnya ada hujan ya, tampung air hujan kalau memungkinkan sih ya. Sama kurangi pemborosan air. Kadang itu mungkin juga jadi satu hal yang bikin kita tuh kayak cuek, ya udahlah air tuh gak bakalan habis. Padahal sama Predua, kalau udah datang kekeringan, kita yang harus siap untuk itu semua, ya kan? Gak selamanya air bersih tuh dijual. Kadang ada juga yang jual air bersih sampai kekeringan juga. Makanya dari kita sendiri yang harus sadar. Alright, aku sekalian pamit ya sama Predua. Nanti bakalan ada Nura Sabita yang nemenin kamu di Santai Siang. So I see guys, bye bye.

Teman Produa, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

0: Allah. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

mengalami cinta terlarang. Di saat kita udah suka sama dia, kita merasa nyaman kalau ada dia. Bahkan semua masalah berasa hilang kalau lagi sama dia. Tapi orang-orang gak setuju dan gak suka dengan hubungan itu. Tapi aku gak sedih, karena aku tahu ini semua demi orang tua aku, demi sahabat-sahabat aku, dan demi orang-orang yang sayang sama aku. Cinta terlarang itu adalah antara aku atau kita dengan narkoba.

0: dari digital.
1: Saya Melayu.
2: Tiang nak Bali.
3: Ya odo ononiha.
4: Dan orang awak.
5: Kami orang Kalimantan.
6: Sadake.
7: B orang Kupang.
8: Sama orang Papua.
9: Abdi Sunda.
10: Aye Betawi.
0: Pernah kepikiran gak sih kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.

Yes, kita sudah masuk di Sulit Susun Lagu Hits Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Barengan sama Nura, teman Pro 2 yang nemenin kamu di siang hari ini sampai nanti di jam berapa, Nura? Sampai nanti di jam 3 ya. Karena nemeninnya di santai siang, teman Pro 2. Dan kita mulai dulu deh dengan Sulit sampai jam 11 siang. Nura tungguin susunan lagu dari kamu. Untuk susunan lagu juga udah Nura spill di status WhatsApp ya. Terus nanti kamu tinggal join aja. Jam 11 ya nanti langsung Nura puterin susunan-susunan lagu dari kamu yang sudah masuk itu sampai jam 12 siang. So tetap enjoy dengerin lagu-lagu di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Eh, udah jam segini. Nonton TV ah. Remote TV mana ya?
1: Tadi di bawah situ sih.
0: Oh iya, ada nih.
1: Emang mau nonton apa?
0: Biasa, olahraga ekstrim orang-orang bule. Channel berapa sih kemarin ya?
2: Di Salaman.
1: Bro, coba mundur ke channel yang sebelum ini.
2: Informasi.
1: Nah,

0: Ini aja nih.
1: Ya elah, ngapain sih nonton pertandingan badminton? Kayak suka aja.
0: Bukan gitu bro, coba lihat. Yang lagi tanding ini kan perwakilan dari Indonesia. Nah, kita harus support lah. Salah satunya dengan nonton pertandingannya. Terus doain supaya kontingen kita menang. Katanya cinta Indonesia.

0: Siapa yang sering banget teman Pro 2 ngerasa bersalah di mata orang lain, di mata dia lebih tepatnya? Aduh, ini kenapa ini mau ngomong ambil lah mic ya kalau iya pun. Jadi di studio lagi ada Coach Charlie teman Pro 2. Yes. Halo.
1: Hai Nihao Nura Cece.
0: Hai Nihao. Tachia Xiao Hao itu apa kok? Artinya kok?
2: Selamat siang,
0: bener ya. Tachia Xiao Hao.
1: Hai, sekarang 10:34. Anda mendengar Indonesia Radio Station Pro 2 92.6.

0: itu Dara tahu tuh. Iya. Akhirnya aja sih.
1: Asik.
0: Awal-awal
1: kayak ya Unika BBI gitu ya.
0: Iya, berasa kayak ih, Dara ini hari Sabtu Minggu kok ada Coach Charlie sih gitu. Yes. Jadi teman Pro 2 Coach Charlie ini sebenarnya lagi sekarang posisinya lagi menjadi kepala sekolah ini, bukan menjadi Mister dan juga Koko Charlie yang ngasih ilmu ataupun juga materi di apa KBBI, bukan ya?
1: Bukan, bukan.
0: Lagi jadi kepala sekolah sekarang, banyak skinnya ya kok ya.
1: Merasa bersalah ini, makanya mau ngomong.
0: Oh iya gitu. Iya, itulah dia teman berdua. Jadi kalau biasanya memang ngasih ilmu di KBBI, mau itu di Inggris ataupun juga di Mandarin untuk Sabtu dan Minggu, hari ini menemani ya. Menemani bocil-bocil lagi ada acara di rekaman gitulah guys intinya ya.
1: Benar sekali.
0: Betul. Dan nanti
1: lanjut ke topik.
0: Nah, lanjut ke topik, kita lagi susun-susun lagu aja sih sebenarnya kok. Jadi emang lagi santai aja siaran jam segini. Oh, sejujurnya.
1: Tadi merasa bersalah itu apa?
0: Iya, merasa bersalah karena itu tadi sama yang lagu itu gitu maksudnya.
1: Oh. Okay.
0: Jadi kayak kamu pernah enggak sih ngerasa bersalah sama si dia gitu. Oh. Si dianya itu ya bisa doi, bisa siapapun itu gitu. Enggak nyindir kok Charlie kok, enggak.
1: Oke.
0: Langsung ambil mic enggak tuh?
1: Iya, soalnya Hari Ibu Internasional udah deket ya.
0: Oh iya.
1: Ya, tanggal 10 Mei, 10 minggu Mei. Kedua Mei-nya. Itu kan biasanya orang yang paling kita merasa bersalah itu.
0: Betul, iya sih.
1: Dan
0: iya sih.
1: Tidak pernah terungkap.
0: Betul, iya, tanpa kita
1: tapi
0: sadari.
1: Tapi bersalahnya hampir tiap hari.
0: Benar banget, ya itu ya. Jadi jangan minta maaf sama doi dulu, minta maaf dulu sama ibu kamu guys.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu nggak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua,

0: siasatnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
1: Jamu, jamu, jamu dok.

banyak banget ya makin kesini. Gak banyak-banyak banget juga sih sebetulnya, tapi ada beberapa lagu gitu yang bawa kota Yogyakarta untuk lagunya. Kalau kayak untuk Tanjung Pinang ya paling orang-orang Tanjung Pinang aja gitu, band-band indie Tanjung Pinang aja yang bikin lagu ada kaitannya dengan kota Tanjung Pinang. Kalau untuk Yogyakarta tuh kayak yang segitu istimewanya ya.

ya ampun, bahkan katanya termasuk kota yang paling paling paling paling paling paling enak gitu untuk ditinggali di sana, walaupun ya mungkin untuk penghasilannya juga nggak tinggi-tinggi banget ya katanya di sana ya tahun pro 2. Tapi kalau menurut Nora sebenarnya balik lagi sih ya ke setiap kota, ke setiap tempat itu emang ada plus minusnya lah. Kalau di Tanjung Pinang gini-gini aja, di kota lain belum tentu bisa kayak Tanjung Pinang gitu, ibaratnya sama kayak Yogyakarta juga ya. Dan ini udah mau jam 11, nanti langsung Nora puterin aja ini susunan lagu dari Bang Aris ada, jadi Kalara ada, Bang Satria, Karina, boleh banget nanti Nora puterin langsung aja ya di jam 12 siang. Jadi jam 12 udah selesai lah. Di jam 11 siang ya, nanti langsung Nora puterin. So tetap enjoy dengerin Pradu FM Tanjung Pinang.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Probo FM Tanjung Pinang.

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan, bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya? Kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Gi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Gi. Masih mikir.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

5 apa 4 ya? 4 ya. 4 lagu yang udah Nora puterin di Sulit. Sesudah lagu dari Bang Aris, Kak Lara, dan juga Bang Satria siang bungsu. Bukan bungsu ini, bingsu dia bilang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Rekasan lagu udah Nora puterin juga. Makasih Nuyat, sama-sama. Senyum hari ini, senyum terus Nora kok. Tenang itu, aman itu. Ayo deh, kalau gitu kita lanjut lagi teman berdua ke posisi lagu selanjutnya. Ini bisa menjadi apa ya, sindiran juga mungkin untuk kamu yang masih denial. Kalau bilang hatinya dia itu masih untuk aku kok. Enggak, hatinya dia itu udah milik orang lain.

Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

0: Ini ya bengkel yang kata orang mekanik ya cantik itu.
1: Betul, tapi bengkel ini tuh rame karena emang bagus servisnya.
0: Oh iya ya, tak salah lah kalau gitu aku ikut rekomendasi kok buat bawa motor aku kesini. Tapi tetap gak biasa aja sih aku Yan, jarang kali aku tengok cewek megang kunci T gitu.
1: Nah itulah, kenapa ya orang-orang selalu mikir kalau ini tuh bukan kerjaan cewek. Padahal kan cewek juga bisa ya ganti ban, ganti oli, sampai bongkar motor pun juga bisa.
0: Ya juga sih. Dari tadi aku lihat hasil servisnya bagus-bagus semua sih.
1: Ah betul Durat. Yang paling penting kan hasil servisnya.
0: Memang mantap lah rekomendasi kau nih. Tapi kok dapat dari mana rekomendasi bengkel ini?
1: Kan emang aku kerja di sini, Rah.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Jika teman Pro 2 berpikir bahwa berbicara hanya suatu hal yang biasa dan semua orang bisa melakukannya, teman Pro 2 salah. Ternyata, berbicara itu ada seninya. Seperti yang ditulis oleh Oh Soo Hyang dalam bukunya Bicara Itu Ada Seninya yang terbit pada tahun 2019 lalu. Dalam bukunya, Oh Soo Hyang memaparkan rahasia menggunakan teknik komunikasi yang benar dan efektif agar lawan bicara merasa nyaman dan tidak bosan dengan pembicaraan yang dibangun. Sebagai pakar komunikasi, Oh Soo Hyang mengatakan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan dan daya tarik tersendiri untuk menghidupkan suasana dalam berbicara. Terdapat 5 bab dalam 238 halaman buku Bicara Itu Ada Seninya, yang mana dalam salah satu babnya, Oh Soo Hyang menjelaskan tentang pentingnya kemampuan mendengarkan di samping kemampuan berbicara. Selain itu, dalam buku ini juga terdapat sejumlah pendapat serta penelitian dari para pakar komunikasi lainnya. Buku ini sangat cocok untuk teman Pro 2 yang ingin melatih dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi, baik dalam komunikasi formal maupun non-formal. Melalui buku ini, para pembaca dapat belajar dari pola komunikasi orang-orang sukses di dunia.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

kami udah bantuin Nora nyusun lagu di Sulit untuk hari ini, spesial untuk hari Rabu 6 Mei. Siapa yang ulang tahun hari ini? Adakah yang ulang tahun? Harusnya ada sih. Tapi gak tahu ya, ulang tahun dengerin Pro 2 atau enggak, gak tahu deh ya. Pokoknya untuk yang berulang tahun hari ini, selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan punya banyak uang selalu. Karena dengan uang kita bisa bahagia. Betul gak? Betul dong, Nora setuju. Kalau bilang, enggak kok uang itu bukan sumber kebahagiaan. Betul tak? Betul tak? Karena ya termasuk salah satu kebahagiaan itu bisa berasal dari uang sejujurnya ya. Dan nanti kita lanjut teman Pro 2. Kita akan ngebahas informasi dari seputar UMKM yang ada di kota Tanjung Pinang tuh kan. Untuk beli UMKM juga perlu uang guys ya. Mau beli harus ada uangnya. Jadi kalau kamu mau bahagia kita harus punya banyak uang. Gitu gak sih konsepnya? Agak sombong memang ya. Tapi tetap enjoy aja, dengerin terus sampai jam 3. Nanti ada Nora yang nemenin kamu di Santai Siang.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyaret-nyaret kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu nggak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih, yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya?

0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

0: Harusnya kita minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang enggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat Instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Hah, gitulah ya. Bentar. Kok tuh mau gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?
2: Kamu lagi dengerin 92.1 Radio FM?

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya

0: Asik.
1: Happy banget. Kenapa?
0: Ini mau ada bazar UMKM di daerah pasar.
1: Ih, kapan-kapan?
0: 3 hari lagi. Seru kan?
1: Seru dong. Udah enggak sabar nih.

0: sekarang orang-orang pada makin kreatif dan banyak lagi jenis jajanannya.
1: Selain itu juga rasanya enak tau.
0: Dan yang paling penting, ramah di kantor.
2: Yuk, ramaikan terus UMKM untuk menciptakan diversifikasi ekonomi.

Santai siang barengan sama Nura, Nura, Nura di Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yuk, kali ini kita mau rekomendasiin teman Pradu cemilan.

cemilan yang bisa kamu cobain. Ada cireng, terus juga ada pangsit dari Arta Foodie. Nah, jadi ini untuk cirengnya gak cuma satu rasa aja, tapi punya banyak sekali varian rasa tawon pro 2 untuk cirengnya. Terus juga ada kuah keju creamy pedes ya. Jadi dia keju, tapi dia pedes gitu. Jadi kalau kamu suka keju dan kamu suka pedes, cukup sangat-sangat-sangatlah cukup untuk kamu cobain. Karena kayak bahkan mungkin gak cukup, lebih dari cukup gitu ya. Nah, kalau untuk cireng ini ada isi kuah creamy keju pedas, ada juga cireng isi yang biasa, isinya 4. Terus juga ada pangsit, pangsit kuah creamy juga ada, pangsit chili oil juga ada, tawon pro 2. Lokasi di mana? Lokasinya di kilometer 8 atas sebelum tanjakan ke Hotel CK. Buka dari jam 3 siang sampai jam 10 malam.

0: hujan lagi. Gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awal ada jas hujan, bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Macintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa

rasa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georgius Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda.

0: Hai guys, aku gamers tapi gak pro. Setiap me time, aku sesempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong, setiap weekend. Bisa jadi, seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku, tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu nggak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif. Ya, kalah lagi. Oh iya, kan aku nggak pro.

Tadi Nora udah rekomendasiin cemilan tahun Pro 2, ada cireng ya. Sekarang ada dimsum. Ini dimsum mentai besti. Dimsumnya bukan yang dimasukin ke dalam, maksud sama sih masukin dalam tempat juga, tapi ini unik, dia pakai di satein, dilidiin dulu gitu ya. Iya, jadi kayak kamu makannya tuh kayak makan bakso bakar gitu loh konsep cara makannya. Jadi di sini ada dimsum Taman Pro 2, dimsum mentai, ada toppingnya banyak banget sebetulnya ya. Ada topping apa sih itu namanya, nori, ada topping yang moza, ada berbagai macam lagi lah yang lain-lainnya. Dan untuk lokasinya di mana, Nura? Lokasinya di Jalan Pemuda. Dia ini buka dari jam 2 siang Taman Pro 2 sampai jam 10 malam. Jadi kalau kamu pengen cobain, boleh, boleh banget. Dicek-cek aja lah dulu IG-nya ya, ada di @dimsumbakarmentaibelsti.

Masih barengan sama Dura di Santai Siang Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sudah di pukul 13.06 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Udah jam 1 siang, harusnya udah pada makan siang semua sih ya, harusnya. Tapi kan kenyataannya gak kayak gitu, ya kan? Ada yang masih sibuk di depan laptop harus bekerja. Wow, kapan mau makan siangnya, ha? Udah jam segini loh, ya. Tapi untuk yang udah makan siang, biasanya udah pada mulai ngantuk juga, teman Pro 2. Nah, nanti Nura puterin lah dulu lagu-lagu ya, sambil Nura updatein ke kamu juga informasi dari dunia olahraga.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Yalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.

Santai siang, Nora mau updatein kamu Tobon Pradua dengan informasi dari para atlet di cabang panjat tebing ya. Nah, jadi ini ada 13 atlet tim nasional panjat tebing Indonesia yang diberangkatkan menuju Tiongkok untuk mengikuti World Climbing atau kejuaraan dunia series Wujiang. Jadi untuk tim ini dijadwalkan memang akan bertanding di seri pembuka musim kompetisi 2026 yang nantinya akan berlangsung di tanggal 8 sampai tanggal 10 Mei di Wujiang. Nah, untuk keberangkatan rombongan atlet ini dilakukan dari Bekasi. Ini hari Selasa malam ya, teman Pradua, berarti tadi malam udah pada diberangkatkan ya, karena ini juga memang termasuk sebagai bagian agenda kompetisi internasional resmi. Dan untuk timnas panjat tebing Indonesia siap untuk mengukir prestasi di dua nomor yang memang dipertandingkan, ada speed dan juga lead, teman Pradua. Nah, untuk timnas Indonesia ini menurunkan 5 atlet putra dan juga 4 atlet putri untuk bertanding di nomor speed. Nah, untuk nomor lead ini Indonesia masing-masing menurunkan 2 atlet putra dan juga 2 atlet putri.

0: Saya Melayu.
1: Tiang nak Bali.
2: Ya Odo Ononiha.
0: Dan orang awak?
3: Kami orang Kalimantan.
4: Sadakir.
5: B orang Kupang.
6: Sama orang Papua.
7: Saya Betawi.
8: Pernah kepikiran gak sih kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

Lanjut lagi teman Pradua, kita mau ngebahas Menpora Erick Thohir yang menemui Menteri Brunei Darussalam ada Dato Nazmi Muhammad yang tujuannya mau ngapain itu Nura, mau ngapain. Nah, mereka ini mau membahas penguatan global ya, penguatan kolaborasi pencak silat internasional. Jadi memang ada tujuan dan maksud teman Pradua, dan Indonesia juga menyambut baik minat dari Brunei Darussalam dalam rangka meningkatkan kompetisi sekaligus juga memajukan warisan bela diri asli ke dunia. Jadi untuk agenda diplomasi kebudayaan dan olahraga kedua negara ini berlangsungnya kemarin di Bali ya. Pemerintah Brunei memiliki ambisi yang sangat besar untuk meningkatkan kualitas prestasi atlet nasional melalui pertukaran ilmu kepelatihan. Jadi tukar ilmu gitu loh Besti ya. Dan visi besar ini selaras juga dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang pengen menyebarkan kearifan budaya Indonesia ke kancah global teman Pradu. Dan untuk skema kerjasamanya ini mencakup penyediaan tenaga instruktur ahli yang berasal dari Federasi Bela Diri Resmi Tingkat Pusat Indonesia. Dan untuk penugasan pelatih ini diharapkan bisa mendongkrak performa ya, sekaligus juga kecakapan teknik dasar para pesilat asal negara Brunei Darussalam.

0: cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih?
2: Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasak gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat nggak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic ya? Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

Yes, lanjut lagi teman Pradua. Mau ngomongin soal Persita Tangerang. Nah, mereka sendiri aja ini juga mengakui keunggulan tuan rumah Borneo FC karena mereka bisa mendapatkan skor 2-0 di lanjutan pekan ke-31 BRI Super League 2025-2026. Untuk pertandingan ini berlangsungnya di Stadion Segiri Samarinda di hari Selasa tanggal 5 Mei teman Pradua malam ya. Dan permainannya solid sebenarnya udah ditunjukkan banget nih sama Persita ketika memulai pertandingan ya. Bahkan ada pergerakan salah satu pemain yang memang juga sempat mengancam lini belakang dari tuan rumah. Tapi

ya, penjaga gawangnya itu juga sukses gitu loh, untuk mengamankan sejumlah usaha yang dia bisa ya, sampai akhirnya mereka bisa unggul di menit ke-37 teman peradua. Nah, akhirnya mereka bisa memimpin tuh skornya 1-0 ya kan. Nah, setelah pertandingan berjalan ketat di babak pertama, mulailah lagi yang babak kedua atau bestie. Tapi ternyata ya, ada si pemain dari Persita ini yang harus mendapatkan kartu merah di menit ke-58. Kenapa? Kok bisa? Nah, karena dia menginjak bagian belakang kaki pemain Borneo. Sampai akhirnya ya, si Borneo ini kembali memaksimalkan serangannya dan sukses teman peradua untuk mencetak gol keduanya di menit ke-89. Oh, yeah.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara

0: Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6 sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Santai siang barengan sama Nora. Udahan teman Pro 2 untuk informasi olahraganya. Tadi udah ya, 1 jam kurang lebih Nora updatein ke kamu informasi-informasi dari dunia olahraga. Kali ini kita lanjut mau ngomongin KAI yang resmi mengganti nama. Nama siapa itu yang diganti? Sudah pasti nama kereta ya guys ya. Jadi mulai nanti di tanggal 9 Mei ya, KAI resmi menyederhanakan nama KA Argo Bromo Anggrek menjadi Kereta Api Anggrek aja. Jadi Argo Bromonya gak dipakai lagi teman Pro 2. Sebenarnya juga ini bukan cuman sekedar rebranding yang biasa, tapi juga jadi bentuk komitmen untuk ningkatin pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan juga aman pastinya. Untuk narasi yang diangkat juga cukup filosofis ya, karena anggrek ini yang memang bisa tumbuh tanpa kondisi sempurna, dekat tanpa merusak, lembut tapi juga tetap kuat. Nah, dengan rute yang masih jadi andalan, KA Anggrek diposisikan bukan cuma sebagai layanan transportasi, tapi juga sebagai simbol perjalanan yang lebih berarti.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Adalah sebuah kenormalan saat seorang wanita menggemari drama Korea, make up, atau fashion. Namun, apa yang akan terjadi jika seorang wanita malah terobsesi dengan sebuah pekerjaan yaitu sebagai pegawai minimarket? Tentu saja masyarakat akan menganggap dan menilai ada yang salah dengan wanita itu. Hal itulah yang melatar belakangi novel berjudul Gadis Minimarket. Novel yang hadir di Indonesia ini merupakan terjemahan dari novel Convenience Store Woman yang ditulis oleh Sayaka Murata dengan judul aslinya yang berbahasa Jepang yaitu Konbini Ningen. Novel ini pertama kali terbit di Jepang pada tahun 2016. Melalui novel ini, Sayaka Murata menceritakan kehidupan seorang gadis yang berusia 36 tahun bernama Keiko Furukara yang selama hidupnya memilih bekerja di minimarket. Dari karakter dan permasalahan yang dihadapi Keiko, novel ini membingkai bagaimana cara masyarakat Jepang atau bahkan masyarakat di Indonesia hidup dengan lingkungan sosial yang konservatif, yang menganggap bahwa pribadi Keiko adalah sebuah ketidaknormalan karena belum menikah di usianya yang sangat matang. Selain permasalahan asmara dan lingkungan sosial, Sayaka Murata juga mengungkapkan fakta permasalahan di Jepang saat ini ialah krisis penduduk usia muda. Meski hanya terdiri dari 164 lembar, namun beragam konflik dari kehidupan orang biasa berhasil ditulis Sayaka Murata dengan ringan dan tetap menyentuh serta memberikan pesan yang mendalam bagi para pembacanya.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia. Terbaik kamu.
4: I'm gonna live my life no matter what we body tonight.

0: kok lama? Kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengoklah depan tuh macet. Tapi kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

Penyangkalan dari For Rebang yang baru aja kamu dengerin teman Pradua. Nah, kali ini kita mau ngebahas yang lagi emang viral banget di media sosial ya, tentang speak up dari salah satu speak up. Itu udah kebalik-balik dah kan. Dari Ahmad Dhani, guys ya. Jadi ya di tengah semua kebisingan-kebisingan ini, justru orang yang diomongi alias Maya Estianti itu justru santai banget, guys ya. Karena dia lagi menikmati acara anaknya resepsi lanjutan ya, anaknya El Rumi dan juga Syifa Haju. Jadi ini kayak ngasih tahu gitu loh teman Pradua, kadang kalau kita lagi ada masalah atau apapun lah gitu, spekulasi tentang orang di luar sana ke kita, kita ngeresponnya gimana? Ya udah santai aja, gak perlu klarifikasi, gak perlu ada komentar ya, karena ya dengan kita diem aja, nanti lama-lama tuh semuanya bakalan apa? Bakalan tenang juga.

kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.
4: Teman terbaik kamu.

Okay, Dawat Bradua, sudah mau jam 3. Sudah waktunya untuk Nora pamit pulang. Yeay. Senang banget Nora mau pulang. Soalnya udah lapar, iya. Ngantuk, iya, ya kan. Jadi kayak, aduh aku pengen pulang. Soalnya besok mau didas subuh nih. Gitu. Pokoknya thank you teman Bradua untuk yang udah dengerin Frekuensi 92,1 di website rri.co.id, di aplikasi RRI Digital, dan juga di Frekuensi 92,1. Nora mau pamit dulu deh guys ya. Tapi sudah pasti tidak akan lupa untuk tetap updatein kamu dengan apa? Dengan info Pro 2. Tetap enjoy, nanti selainnya ada Ulan yang nemenin kamu. Nora pamit. See you and bye-bye.

0: Michael Jackson kembali ke puncak chart global bukan karena rilisan baru, tapi karena kekuatan legasi yang masih hidup sampai sekarang. Di tengah dominasi nama-nama besar seperti Justin Bieber, BTS hingga Taylor Swift, Michael Jackson justru unggul jauh dengan angka tertinggi di berbagai platform seperti Spotify, Apple Music, iTunes, dan juga YouTube. Lonjakan ini juga dipicu oleh film biografi Michael yang rilis April 2026, dan film ini bikin fans Michael muncul lagi dari bioskop penuh sampai dance challenge yang viral. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, generasi Z kembali mempopulerkan earphone kabel di awal 2026 dengan penjualan yang melonjak hingga sekitar 20% setelah sempat meredup. Di tengah kejenuhan perangkat audio nirkabel, earphone kabel dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada baterai, koneksinya stabil dan harganya terjangkau, sekaligus kembali menjadi bagian dari estetika populer yang memadukan fungsi dan gaya.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pengen jualan loh.
3: Apa nih tiba-tiba pengen jualan?
2: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
3: Terus?
2: Ya kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
3: Emangnya kamu mau jualan apa?
2: Ya belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
3: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
2: Masa iya?
3: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
2: Bener juga sih. Oke deh,

92,1 Pradu Time Jumpin yang teman terbaik kamu. Hai hai teman Pradu. Ketemu lagi sama Ulan yang nemenin kamu setelah tadi malam kita seru-seruan dijaga malam. Kali ini aku lanjut ke santai siang dulu di What's on Capri. Baru deh nanti di jam 4 kita lanjut ke sore ceria sampai jam 7 malam. Enjoy dulu sama lagu-lagu yang Ulan siapin buat kamu. Aku siapin yang pertama lagu-lagu pengharapan nih teman Pradu. Semoga harapan kita hari ini terkabulkan. Yang baik didekatkan, yang jahat dijauhkan. Amin. Semoga teramini.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: Cah, tolong ambilin barang di atas lemari dong. Aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan keselamatan.
3: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi.

Pradem Tanjung Pinang Hits Music Station Tolong Pradua. Kita langsung aja updatean dulu What's on Kepri. Kali ini ke Bintan yang akan ditindaklanjuti nih soal masukan DPRD Bintan itu untuk program pembangunan gitu loh. Jadi Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pelaksanaan anggaran tahun 2025 itu menghadapi sejumlah tantangan guys. Walaupun kayak gitu, realisasi pendapatan daerah ini tetap terjaga dengan baik. Pelaksanaan anggaran belanja daerah difokuskan untuk usaha mendorong pertumbuhan ekonomi. Terus untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan juga

pemerataan pembangunan infrastruktur. Dikatakan juga sama Bapak kita Robi Kurniawan, rekomendasi yang dihasilkan legislatif jadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas jalannya pemerintah daerah sekaligus mencerminkan peran kontrol DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menanggapi berbagai catatan nih yang disampaikan sama DPRD, pemerintah Kabupaten Bintan itu siap menjadikan sebagai bahan evaluasi. Jadi disampaikan masih ada hal yang perlu dibenahi dan rekomendasi ini akan jadi rujukan dalam penyempurnaan program pembangunan selanjutnya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuman kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Pro 2, Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 92,1

0: Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau?
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2.
2: Sore Ceria.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

101 Peradun Tanjung Pinang Hits Music Station Tahun Pradua Sore Ceria. Ya, udah masuk ke jam 4 sore. Waktunya kita seru-seruan di Sore Ceria sampai nanti di jam 7 malam. Lo juga udah ready banget buat nemenin kamu sore ini yang mungkin lagi jalan-jalan. Enggak ding, baru pulang ya. Oke, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Selamat beristirahat ya Tahun Pradua. Enjoy. Nanti juga aku bakal ngajakin kamu deh seru-seruan request lagu kesukaan kamu biar makin semangat lagi, atau bisa bikin kamu jadi good mood deh setelah hari ini lelah, letih, lesuh, lemah, lunglai dan segala macam ya. Yang jelas juga Tahun Pradua nanti akan ada topiknya. Ntar kamu ikutan seru-seruan request lagu di jam 5. Kalau abis ini aku bakal updatein kamu dulu sama yang lagi viral di media sosial, biar kamu stay up to date terus barengan sama kita

Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, dibuang. Sayang kan? Padahal dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So,

Bandung Tanjung Pinang Hits Music Station. Sore ceria Tuang Pradua, Ulam masih nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Ini waktunya kita update dulu sama yang lagi heboh di media sosial Tuang Pradua. Nah, jadi ini adalah ceritanya guys, viral. Viralnya kenapa? Ada orang nikah di CFD-an loh, Mbak. Kamu teman Pradua bayangin deh, ada orang lagi nikah di CFD-an. Biasanya kan kalau CFD-an tuh yang benar-benar kita makan, ya kan, jogging, olahraga, jajan, ya kayak gitu-gitu. Nah, kali ini Tuang Pradua acara KUA on the street yang diadakan di CFD Lapangan Merdeka di Medan. Ini kejadiannya tanggal 3 Mei kemarin hari Minggu dan jadi viral di media sosial. Program ini ternyata bagian dari gerakan sadar, GAS, gerakan sadar pencatatan nikah oleh Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI Kota Medan. Jadi dari kegiatan ini ada dua pasangan yang melangsungkan akad nikah terbuka dan langsung menerima buku nikah dan juga pembaruan data kependudukan. Prosesi ini turut disaksikan Wali Kota Medan loh guys, adalah Bapak Riko Was dan perwakilan Kementerian Agama Republik Indonesia juga ikutan hadir. Wih, udah gitu tamu undangannya ya, yang meramaikan jadi itu sekota Medan gak sih? Jadi gak perlu tuh pakai surat undangan, gak perlu. Udah pada datang semua, udah gitu datangnya pagi-pagi lagi.

0: Ih, emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong, masa air tak pernah gosong aku.
2: Lagu di Pro 2

Pradun Tanjung Pinang di Sore Ceria bareng Ulan Tuan Pradua. Guys, kamu tahu nggak sih kalau sekarang kan cuacanya panas banget ya akhir-akhir ini? Oh, pasti tahu. Siapa yang nggak tahu, Lan? Iya juga. Berarti ini penting banget ya pakai sunscreen, Tuan Pradua. Please, kalau misalnya kamu ada yang nggak pakai sunscreen sampai sekarang, guys, ini tuh udah masuk ke kategori kesehatan kulit. Jadi bukan cuma perawatan, bukan cuma bagian dari skincare, tapi emang udah jadi satu hal yang penting banget untuk kamu pakai supaya kulit kamu baik-baik aja gitu loh. Jadi aku punya kabar unik nih guys, kaget juga. Kayak kamu pernah gak sih membayangkan sunscreen itu terbuatnya dari apa? Pasti dari bahan-bahan yang ya jatuhnya kayak bahan-bahan kimia gitu kan. Nah tapi kalau yang satu ini,

ada gebrakan guys, penelitian di UB yang berhasil ubah limbah rambut jagung, tahu rambut jagung, jadi sunscreen anak-anak. Waduh, ini dari Universitas Brawijaya. Inovasi sunscreen anak berbahan ekstrak rambut jagung ini mulai melalui produk High to Go Sun Protector dalam lini Boumi. Jadi Boumi ya. Ini produk hasil kolaborasi dengan PT Sedevindo Marta Tilar Group, dan ini memanfaatkan limbah pertanian jadi bahan aktif alami yang ramah lingkungan dengan kandungan SPF juga nggak nanggung-nanggung 50 PA plus untuk melindungi kulit anak dari sinar UV sekaligus menjaga kelembapan. Ini keren banget sih itu nomor 2. Kayak kita kalau bisa punya rambut jagung tuh yang mau masak jagung nih, rambutnya pasti dibuang nih kan. Rambutnya, kulitnya pasti dibuang tuh. Jangankan itu yang kayak ya apa ya, batangnya aja kita buang juga. Nah, kalau yang ini dimanfaatkan jadi sunscreen yang bakal menjadi kebutuhan sehari-hari. Betapa banyak manfaatnya ya teman-teman dua, enggak cuma dari sunscreennya yang udah jadi, tapi limbahnya akan mengurangi sampah-sampah yang ada. Waduh, semoga yang kayak gini-gini, yang kayak gini-gini itu diwadahin sama pemerintah kita supaya bisa dikembangkan. Karena kan ini satu penelitian yang hasilnya juga berguna banget untuk masyarakatnya.

0: Jimat tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
3: Jangan lupa like,

Udah mau masuk ke jam, oh udah ding, kirain udah mau masuk tadi, ternyata udah jam 5 aja. Kok kayaknya cepat banget ya waktu berlalu kalau sama kamu tuh ompro 2, bisa aja ulen. Ini sekarang udah jam 5 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat, let's go. Gabungan skuy sambil request lagu, kamu pengen dengerin lagu apa sore ini yang bisa bikin kamu good mood lagi setelah capek seharian dan segala macamnya tuh ompro 2. Sini kasih tau kaulan, sama kasih tahu juga ya sama topik kita ini, kamu itu tipe yang kayak gimana? Siapa yang masih lumayan jarang pakai sunscreen? Atau mungkin kamu bukan pengguna sunscreen, guys. Di era yang sekarang, in this situation ya, kayaknya sunscreen tuh bukan lagi emang soal perawatan, skincare, enggak cuma itu, tapi kebutuhan banget nih. Nah, kalau ngomongin soal pakai sunscreen, bakal dianjurkannya itu nggak cuma satu kali dalam satu hari. Tergantung sih kamu gimana aktivitasnya, tapi ya paling minimal tuh 2 kali sehari lah.

Jadi kayak misalnya pagi kamu udah pakai gitu kan, ntar kamu replay lagi, pakai sekali lagi. Nah itulah kurang lebih teman produk soal sunscreen. Tapi kalau aku tanya sama kamu nih, kamu tuh yang jarang pakai sunscreen atau biasanya berapa kali pakai sunscreen dalam satu hari? Sama request lagu, gabungnya di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagram Pro2 TPI 2-nya angka, aplikasi RRI Digital, kamu gabung di live chatnya aja.

0: Bu, bakwan ya. Cabenya mana, Bu?
1: Pak De, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah. Yah, cabe rawit belum beli lagi.
0: Tahu enggak sih? Kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi, orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel enggak?

FM, teman terbaik kamu. Born again. Nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu. No, it's gonna be real hard.

It's Pradun Tanjung Pinang Hits Music Station. Hai Kak Ulan, sore ceria. Halo Alwi. Sebelumnya saya minta maaf banget nih kepada Produa Tanjung Pinang. Kenapa tuh? Tadi siang HP dicas dan aku tinggal makan. Setelah aku mau ambil HP, ternyata HP-nya lagi dimainin sama ponakan yang masih balita dan ngirim pesan satu kata yang gak mengenakan ke Produa. Pengaturan tombol aku kalau pencet satu huruf di atasnya ada kata yang udah jadi mungkin gak sengaja kepencet dan kekirim. Setelah aku lihat langsung hapus pesan itu kalau gak pernah. Udah gitu aja ya. Oke. Yang mana ya? Kayaknya mungkin aku nggak tahu di penyiar-penyiar yang lain apakah kebaca apa gimana. Sejauh ini so far aman. Apakah di aplikasi RR Digital aku juga nggak tahu nih. Kayaknya aman-aman aja, Wi. Nah, kalau aku nggak pernah pakai sunscreen apapun. Seharusnya aku pakai yang buat cuci muka aja karena aku kerja di tempat yang gampang terkena debu. Ya udah, ini tetap hak segala bangsa. Ini tetap hak asasi manusia masing-masing ya, soal pakai sunscreen apa enggak kita enggak bisa maksa. Cuman aku kayak rekomendasiin aja tolong Produa sebagai orang yang sebelumnya jarang pakai sunscreen. Yes. Ulan tuh sebelumnya tuh jarang banget pakai sunscreen. Soalnya kayak menurut aku tuh beberapa kali pakai sunscreen muka aku tuh makin kusam. Muka aku tuh kayak kering gitu kan. Ternyata aku belum menemukan jenis sunscreen yang tepat gitu aja. Setelah aku sudah menemukan yang tepat, so far bagus-bagus aja muka aku. Terus juga terlindungi kan dari sinar UV. Itu sih yang penting, guys. Kalau kata Alwi kan dia gak pakai sunscreen, aku rekomendasikan untuk pakai. Coba cari-cari yang cocok ya, Wi. Kalau sabun cuci muka, kamu minta aku untuk rekomendasiin, coba cari sabun cuci muka yang gentle. Yang gentle itu dia biasanya gak banyak busanya gitu ya, tapi dia lebih ringan gitu. Nah, kalau nanya-nanya kayak gitu ntar sama kakak yang jualan aja, dia lebih jago lagi tuh ngasih taunya. Karena kalau Ulan sendiri aku cuma bisa bilang kamu carilah sabun cuci muka yang gentle, mumpung nggak ada pakai macam-macam ya mukanya ya, biar tetap bagus gitu loh. Request lagunya M2M, The Day You Went Away. Okay, nanti kita puterin. Thank you udah gabung Alwi. Ada lagi dari Satria di Sumbar. Sore Ulan, gimana kabarnya hari ini? Halo Satria. So far so good, iya kan? Apalagi ya? Ya itu aja sih. So far so good. Kalau aku udah lama sih lan gak pakai perawatan muka apapun itu. Serius. Jadi ya kondisinya udah gak tahu lagi mau dibilang apa. Aku terlalu cuek sih sama penampilan. Walaupun saya tahu itu perlu gitu. Ya kalau orang udah tahu tapi masih cuek juga, ya kita doakan ya kan. Semoga Satria lebih semangat lagi nih untuk peduli sama penampilan dan merawatnya. Amin yes. Lagunya The Rain yang judulnya Ujung Pertemuan. Okay, bungkus dulu. Makasih udah ikutan gabung. Makasih Ulan, jangan lupa marah-marah hari ini. Nanti kamu yang aku marahin. Mau. Thank you juga untuk yang udah kita join. Nanti kalau misalnya ada lagi Ulan bacain teman Produa. Yang belum, coba kasih tahu ke Ulan, kamu tuh tipe yang pakai sunscreen lumayan sering atau jarang-jarang? Kalau iya tuh seberapa sering kamu pakai sunscreen dalam satu hari? Kalau rekomendasi dari aku sih tergantung aktivitas ya, kayak aku bilang tadi, setiap orang tuh punya aktivitas yang beda-beda. Nih, tapi kalau misalnya kamu pun ngerasa aku kan cuma dalam ruangan aja gitu, tetap pakailah sunscreen itu. Enggak tahu kenapa itu tetap penting teman Produa untuk melindungi kulit kita dari sinar yang semakin menyala akhir-akhir ini.

0: sebentar kita cek dulu. Ibadah, oke. Sedekah, wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial,
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.
3: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ini dia tuh pernah dua alasan kenapa tadi aku tuh benar-benar kayak yang sunscreen, sunscreen gitu. Pakailah sunscreen. Sunscreen itu dari halodoc.com bahkan yang juga ngasih tahu ya. Sunscreen itu wajib banget dipakai untuk

lindungi kulit dari bahaya sinar UV, UVA, UVB yang bisa bikin penuaan dini. Aduh, itu banget tuh cewek-cewek, siapa sih yang gak seneng kalau misalnya dipuji awet muda, ya kan? Aku pengen pengen kalaupun nanti umur aku bertambah tapi penampilan aku tetap muda-muda aja gitu loh, tahun pra-2. Tapi ini bukan cuma soal penampilan. Ya bisa aja nih kalau kita gak pakai sunscreen, kulit kita kebakar, sunburn, kulitnya kusam kayak aku bilang tadi ya. Sama paling parahnya adalah kanker kulit, guys.

banget ya PR-nya, kayak tiba-tiba tuh muka kamu belang bekas jilbab. Ih, gak enak banget, serius deh. Sama melindungi walaupun di dalam ruangan. Jadi sinar UV tuh bisa loh guys, nembus kaca. Jadinya tetap aja beresiko kalau misalnya kamu lagi di dekat jendela. Even kamu ada di bawah atap, tapi kalau ternyata kamu dekat jendela, kena juga teman berdua.

0: Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, dibuang. Sayang kan? Padahal dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So, yuk hemat kertas.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: Tanpa ragu di pipi, sadarkan kau aku takkan terjadi. Halo teman-teman Tanjung Pinang, kita dari dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Yes, yes, yes, welcome back. Tanjung Pinang lagi adem-ademnya di tahun peradua. Iya sih, kalau udah maghrib ya. Tapi gak tahu kenapa kayaknya agak lebih mendung sih daripada maghrib biasanya. Sekarang udah jam 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Aku informasiin sekalian deh, thank you sebelumnya buat tahun peradua yang udah ikutan join tadi. Tapi sekalian aku informasiin kalau di Tanjung Pinang kita akan sama-sama dengerin waktu masuknya sholat fardu maghrib di jam 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Sekalian nih ngucapin selamat berbuka puasa kalau ada yang lagi puasa. Siapa tahu lagi ada hajat gitu kan, membayar utang puasa, boleh. Selamat berbuka puasa yang lagi puasa. Dan nanti Ula bakal balik lagi nemenin kamu tuang peradua. Dan jangan lupa di jam 7 kita bakalan ada music live chat dari Peradua Jakarta. Jadi ntar kita dengerin bareng-bareng aja ya. Stay terus barengan Peradua Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: pengen jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Macintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London, Georgius Peel, menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan

0: logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Kamu pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Rancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.
1: Lagu di Pro 2.

92,1 Pradang Tanjung Pinang Hits Music Station tahun Pradua. Yuhu, sore ceria guys. Tapi bentar lagi kita mau gabung ke Pradua Jakarta untuk ikutan di Music Live Chat. Dan hari ini tuh tamunya adalah Ciwi Cantik. Antar kamu dengerin aja ada siapa. Dan pasti barengnya sama Edit dan juga Devi. Kalau enggak sama Kak Angga tuh nantinya ya. Ntar kamu simak aja tahun Pradua. Kalau kita enjoy, sampai nanti di Jaga Malam juga bakalan ada Aldi yang nemenin kamu sampai jam 12. Sekarang sih waktunya ulang pamit. I'll see you guys. Bye-bye.

0: on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Lagu-lagu hit sepanjang hari.

0: Jakarta.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Selamat datang di MLC Music Live Chat. Kembali lagi malam hari ini barengan sama Ellen dan juga Edith nih di malam ini.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren.
0: Betul.
1: Yang lagunya juga
0: bah.
1: Gak usah diraguin lagi.
0: Gokil. Dan kita gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
1: Betul. Kita bakal ngobrol dan kita bakal ditemenin sama seorang wanita cantik.
0: Ais. Tahu aja. Kalau yang cakep-cakep lu tahu ya?
1: Tahu. 3 hari udah temenin sama yang cakep.
0: Oh iya iya, enggak putus-putus ya minggu gak ini
1: putus-putus.
0: Ya.
1: Putus-putus.
0: Oke, oke.
1: Benar. 3 hari ini temanya adalah solois perempuan.
0: Oke, okay. Karena hari ini ada guanya berarti gua enggak akan membiarkan lo sendirian dominan di malam hari ini. Akan gua bagi porsinya sama rata.

0: Oke,
1: okay. Saya akan berusaha. Anyway, kita bakal ngobrol barengan sama Alika Safira.
0: Yes.
1: Ya, baru aja ngerilis EP terbaru.
0: Wah, yo. EP cuy.
1: Oke, kira-kira judulnya apa? Nanti kita bahas ya.
0: Oke.
1: Okay. Pastiin buat lo semua, teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin seru-seruan bareng,
0: betul,
1: yang ingin bertanya, lo langsung boleh bergabung aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
0: Yes, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kembali lagi di MLC Music Live Chat. Dan tentunya masih barengan sama Edit, Elan, dan juga kita udah kedatangan
0: Alika Safira. Sesuai janji kita, tadi kita gak mungkin cowok-cowok berdua doang. Betul. Malam hari ini.
2: Betul.
0: Harus ada ceweknya satu minimal.
2: Benar.
1: Gimana kabarnya malam hari ini?
3: Alhamdulillah baik banget.
0: Oke.
1: Luar biasa.
0: Pertanyaan gak template yang kedua?
1: Dari tadi kemana aja?
3: Kok agak ngulik ya?
1: Bener, lebih ke kepo ya kayaknya.
0: Coba Kak Safira bayangin ini terjadi setiap hari, dia harus nanyain orang-orang ya. Tiap hari.
1: Bener.
0: Gimana kabar?
3: Pertanyaannya dari pagi sampai sore sama.
0: Iya. Sama. Tadi habis ngopi ya di belakang ya?
3: Iya bener.
0: Gimana kopinya? Mantap?
3: Mantap.
1: Betul. Gak usah disebut karena tidak sponsor.
0: Iya. Kalau mau disebut sponsorin kita dulu malam ini. Oke, Kak Alika Safira.
3: Yes.
0: BTW, Kak Alika Gen Z, Millennials, atau Gen Alpha?
3: Aku termasuk Gen Z.
0: Tahun?

0: sih?
1: 2001.
2: Oh, 2001. Wow. Beda. Beda setahun sama aku. Aku 2000. Oh,
1: iya. Aku 2000.
0: Beda kamu? 2 tahun. Yeah. 2003.
2: Ke bawah dong.
0: Lagi 2003.
2: Oh iya iya benar.
0: Iya, 2003. Adik gue lahir.
2: Berarti angkatan 2019.
1: 2019 ya.
2: Iya kan.
0: Okay. Betul. Wih, seru. Kita ngobrol sama Gen Z mulu dari kemarin nih.
2: Iya, Gen Z mulu kemarin
0: iya,
2: gitu.
0: Iya kan. Iya kan.
2: Berarti apa? Udah ini pernah ngerasain HTS mungkin? Ah. Kan Gen Z angkatan kita kan begitu-gitu aja yes. Biasanya.
1: Aduh, kayak gitu-gitu jangan diceritain.
2: Oh iya, sorry.
1: Itu pahit-pahit ya.
2: Oh iya.
0: Bener.
2: Sorry.
0: Emang trennya sekarang gitu kan.
2: Betul.
0: Ya udah kita jalanin dulu.
2: Betul. Gen Z tuh selalu punya commitment issues ya.
1: Bener.
2: Betul gak sih? Selalu punya commitment issues. Mereka akan menghindari sesuatu yang berbau komitmen.
1: Bener.
2: Gitu.
0: Alright. Gue mau ngucapin sebelumnya selamat buat EP-nya.
2: Yes.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat buat EP-nya. Dan ini berarti EP pertama?
1: EP pertama.
0: EP betul. Pertama ya?
2: Wow.
0: Gimana rasanya akhirnya bisa melahirkan EP nih?
1: Wow, jujur. Wow, jujur gak nyangka juga.
2: Oh ya?
1: Iya lah, kayak maksudnya cepet juga karena aku setelah dari single pertama, setelah itu aku ngeluarin EP.
2: Wow. Oh, bener-bener habis single pertama ya?
1: Iya, jadi habis single pertama aku langsung ngeluarin EP. Jadi kayak, wow gak nyangka ya ternyata bisa ada di tahap ini gitu.
2: Wow, langsung
1: banyak lagu yang bisa dikeluarin, bisa dinyanyiin bareng juga gitu.
0: Bener.
2: Ini jadi sebuah pertanyaan, ada apa dengan Alika sampai akhirnya banyak sekali karya yang dikeluarkan di satu waktu yang sama?
1: Ya, kalau kita bisa menceritakan itu sekaligus, kenapa enggak?
2: Oh, bener. Berarti ceritanya banyak.
1: Ceritanya banyak. Gitu. Jadi, ya kalau menurut aku kayaknya Gen Z sekarang masalahnya itu-itu aja juga ya.
2: Iya sih, bener.
1: Kurang-kurang lebih mirip.
2: Betul.
1: Jadi kan siapa tahu banyak yang relate, banyak yang suka gitu ya. Dengan kisah-kisah yang ya kurang-kurang lebih mirip-mirip kita sama-sama. Jadi ya kita ngegalau bareng, kita happy-happy bareng.
0: Boleh. Kok ngajak temen ya?
2: Iya, betul.
1: Jadi temen, langsung, itu dia.
2: Langsung, nih semua nih gitu. Iya.
1: Itu dia.
2: Kayak, oh gitu, tapi mostly EP ini konsepnya kamu pengen bilang apa sih sebenarnya Alika ke fans-fans atau ke pendengar sebetulnya?
1: Sebenarnya aku lebih ke memperkenalkan diriku sih.
2: Okay.
1: Gitu. Aku kan baru-baru baru nih di industri musik gitu. Terus dari setelah lagu pertama sampai saat ini udah ngeluarin EP, aku pengen orang-orang jadi lebih kenal aku.
2: Oh, iya.
1: Dengan cerita-cerita yang ada di lagu-laguku itu.
2: Oke.
0: Berarti di EP ini semuanya cerita dari Alika?
1: Enggak semua, tapi kurang-kurang lebih biasanya aku request ke beberapa penulis yang aku pengen ceritanya kayak gini dong.
2: Oke. Tapi most of the story relate enggak sama Alika?
1: Relate dong.
2: Oh. Ah, itu. Kalau enggak relate enggak mau dinyanyiin. Apa nih gitu.
1: Paling enggak nabrak-nabrak dikit ini
2: dikit. Ih, pernah nih gitu.
0: Pernah. Oke. Nanti kita cari tahu ya.
2: Kita akan coba kulik dari lagu yang mana yang pernah, mana yang gak pernah nanti ya.
0: Alright, jadi pasti tempat Pro 2 buat lo semua yang pingin bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya di 0811-801-05.
2: Kamu langsung bisa tanyain ke situ, nanti akan kita bacain pertanyaan kamu pastinya untuk Alika Syafira, teman Pro 2, oke?
0: Alright, jadi pastiin tetap station di MLC.
2: Music Live Chat!

0: Masih di MLC Music Live Chat teman Pro 2 barengan sama Alika Safira.
1: Alright, tadi kita udah spill sedikit tentang EP terbarunya.
0: Betul.
1: Ya. Yang judulnya adalah apa?
2: Tentang diriku.
0: Tentang diriku.
1: Ah, ini berarti pasti Alika banget.
0: Iya dong. Pasti ini mendeklir seorang Alika Safira dong. Iya dong, masa dia mau bahas siapa lagi?
1: Iya, tentang diriku. Iya,
0: tentang dirinya dong.
1: Betul.
0: Oke, ini kenapa kamu milih judul tentang diriku?
2: Ya itu tadi, balik lagi karena aku benar-benar mau memperkenalkan diriku yang baru aja nih terjun di industri musik gitu ya. Jadi pengen orang-orang lebih aware lagi, lebih kenal lagi sama aku, sama Alika.
1: Tapi sebenarnya kalau bermusik itu udah dari kapan sebenarnya?
2: Kalau suka musiknya sebenarnya aku dari kecil suka musik. Okay. Tapi kalau untuk serius fokus di musik itu dari 2024 berarti.
0: Oh wow, udah lama lalu. Oke.
2: Belum terlalu lama lah ya.
1: Iya. Tapi udah punya EP gokil.
0: Gokil banget. Total dari lagu di EP ini berapa?
2: 7 lagu.
0: Wow. Sebenarnya kalau mau jadi album dikit lagi nih.
2: Udah bisa dibilang mini album.
0: Bener. Oke. Jadi dari 7 lagu ini, mana yang paling Alika kayak ini gue banget nih ceritanya nih?
2: Sebenarnya kalau dibilang aku rasa di lagu-lagu ini aku sendiri tuh kurang lebih mengalami lah.
0: Okay.
2: Di ininya, di setiap lagu-lagu itu aku pernah mengalami itu. Gitu. Tapi ada satu lagu yang aku tuh akhirnya nulis sendiri juga.
0: Oke.
2: Judulnya Ternyata Kamu.
0: Ternyata Kamu.

0: ternyata kamu.
1: Oke, kalau ternyata kamu bercerita tentang apa waktu itu, Alika?
2: Kalau ternyata kamu itu akhirnya kita udah nemuin seseorang yang dia lagi ternyata.
1: Ah, itu.
2: Jadi dia nih yang gue cari-cari.
0: Ternyata ini yang gue cari-cari selama ini.
1: Iya, gitu. Benar. Tapi gimana waktu lagu itu jadi sebuah single itu ngerasa kayak Alika udah ada di fase itu belum, kayak ternyata ini nih orangnya nih.
2: Kalau dibilang di fase itu mungkin pada saat aku menceritakan itu aku ingat-ingat lagi kalau pada saat aku nemuin seseorang yang aku klop banget gitu.
1: Klop banget
2: gitu, kayak ini kalau ini perasaan gue saat gue nemuin orang yang gue ngerasa apa jangan-jangan dia ya orangnya ya gitu. Walaupun ya kita nggak tahu ya.
1: Iya betul.
2: Hasilnya betul. Tapi kayak pada saat itu aku ngerasa kayaknya dia deh gitu.
1: Iya. Ternyata kamu. Nice.
0: Tapi secara apa ya, kayak garis besarnya sebenarnya EP ini temanya apa? Maksudnya tema cinta kan, lebih banyak tentang cinta atau?
2: Lebih banyak semuanya tentang cinta dan kebanyakan tentang patah hati ya.
1: Kenapa Alika? Kenapa?
2: Ya kurang lebih ceritanya tentang aku juga ya kurang masih banyaknya patah hatinya kayaknya.
1: Wow. Ada gitu yang berani menyakiti seorang Alika Safira ternyata ya.
0: Sebut namanya. Coba.
2: Jangan.
1: Indonesia nonton. Instagram aja. Iya.
2: Jadi dibombardir komennya.
1: Oh gitu. Jadi mostly sebenarnya ini adalah cerita galaunya seorang Alika.
2: Iya, benar.
0: Wow.
1: Galau aja jadi karya loh.
0: Benar.
1: Iya, gimana dia bahagia?
0: Itu dia.
2: Ada itu dia, makanya ternyata kamu.
1: Oh, gitu ya.
0: Dan ini juga salah satu bisa dibilang kayak jadi single andalan mungkin ya. Single andalan itu ada yang namanya Belum Waktunya Jatuh Cinta.
2: Benar. Kalau single andalan ini aku pilih Belum Waktunya Jatuh Cinta. Karena di EP ini kan karena mostly lagunya mellow gitu kan, ballad, agak lumayan melankolis. Jadi di lagu ini tuh sebenarnya happy. Lagi ngerasain jatuh cinta nih. Lagi kita lagi berbunga-bunga, lagi butterfly era.
1: Lagi menyenangkannya ya.
2: Walaupun gitu ya, di pesan terdalamnya adalah ya sih lagi jatuh cinta, tapi kayaknya belum siap deh. Buat ngejalin hubungannya, buat mungkin memantapkan untuk gue jalan ini sama orang itulah gitu. Jadi kayak sebenarnya lagi happy-happy-nya nih, tapi kayak tapi tar dulu deh, gue kayaknya belum siap deh.
1: Oke. Itu kayak apaan sih gitu loh. Nyebelin.
0: Balik lagi, udah jalanin dulu aja.
1: Iya. Itu masalahnya ke situ lagi tuh.
2: Masalah Gen Z lagi.
1: Masalahnya orang isu lagi kalau kayak gitu.
0: Bener-bener.
1: Jadi itu kenapa makanya Belum Waktunya Jatuh Cinta Master judulnya di
0: di sini
1: ada master. Sorry.
0: Tolong cerdas sedikit.
1: Siapa tahu emang judulnya di printnya kayak gitu kan.
0: Jadi itu
1: makanya kenapa namanya lagunya Belum Waktunya Jatuh Cinta.
0: Tapi menurut lo, apa yang membuat seseorang tuh ngerasa belum siap untuk jatuh cinta?
1: Nah,
2: kalau aku sendiri gitu ya, mungkin kitanya sendiri mungkin baru selesai, baru sembuh sebenarnya. Mungkin dari masa lalu atau dari trauma-trauma gitu ya. Terus begitu kitanya udah lagi ngerasa tenang, lagi ngerasa happy sama diri sendiri, lagi banyak hal yang dilakuin sama diri sendiri. Terus tiba-tiba ada orang yang bikin kita jatuh cinta sebenarnya.
1: Iya.
2: Nah itu kan tuh yang kadang-kadang suka bikin bimbang ya, di satu sisi kita seneng banget ada orang yang bikin kita berbunga-bunga.
1: Betul.
2: Bikin hari-hari kita makin senyum-senyum sendiri. Tapi kalau diinget-inget lagi, kalau dipikir-pikir lagi, yang kemarin gue baru sembuh lagi, yang kemarin gue baru selesai lagi gitu. Kayaknya kalau dijadiin ini hubungan yang fix, kayaknya takut.

0: deh itu keulang-ulang lagi gitu. Kejadian yang sama yang udah pernah dilaluin keulang lagi gitu.
1: Jadi ada trauma masa lalunya ya, masih ke bawah. Iya, iya. Tapi kan kita gak bisa memilih Elika untuk kayak mau jatuh cinta kapan dan sama siapa gak sih?
0: Bener, itu dia. Bener-bener. Makanya maksudnya pada momen itu, tapi nggak jadi jatuh cinta tuh nggak selalu kita bisa selalu terima gitu. Walaupun kita lagi happy-happynya, walaupun kita lagi ngerasa berbunga-bunga, tapi ada momen mau nggak mau kita kayaknya nggak usah dulu deh.
1: Kayak
0: kita lebih mikirin diri kita lebih tenang sendiri daripada kita harus paksain gitu. Kayaknya agak belum punya keberanian kayaknya untuk dilanjutin lagi gitu, mulai jatuh cinta lagi.
1: Good one. Bener. Kadang orang tuh ngerasa kayak hopeless akan cinta gitu kan, kayak ini kalau nggak sama dia ntar nggak ada yang mau lagi sama gue nih. Iya nggak sih? Tapi harusnya kita juga mikir ya objektif dengan apa yang kita rasain juga.
0: Nice.
1: Menarik gak sih?
2: Menarik.
1: Iya cuy.
2: Jadi makin penasaran ya.
1: Iya gak sih?
2: Bener-bener. Sama next singlenya. Oh gak
1: ya? Bukan yang ini dong. Yang ini dong maksudnya. Kan promonya yang ini. Nanti itu di akhir kita tanyain ya. Bukan sekarang. Nanti kita. Tapi gue jadi penasaran banget sama lagunya nih. Belum waktunya jatuh cinta.
2: Jadi
1: gak pakai master ya?
2: Gak pakai master ya? Gak ada.
1: Iya.
2: Jadi buat lo semua yang mungkin lagi butterfly era. Cuman tetap ada kekhawatiran gitu untuk menerima rasa cinta itu.
1: Nah,
0: itu dia.
2: Mungkin lagu ini cocok buat lo semua ya.
1: Betul. Gimana kalau kita dengerin dulu Dit lagu terbarunya nih dari EP juga ya, EP-nya Elika juga nih. Judulnya adalah Belum Waktunya Jatuh Cinta. Oke?
2: Alright, langsung aja. Ini dia Elika Sevida dengan Belum Waktunya Jatuh Cinta.
1: Here we go.

0: aku merindukan.
1: Eh, gila langsung apa? Sungguh.
2: Nah, mana tadi liriknya?
1: Oh, ah, oh, eh. Sorry.
3: Keren.
1: Wow. Lagu
3: cute banget. Ah, terima kasih.
1: Gimana, itu bener-bener gimana? Lagu orang kasmaran ya. Orang lagi kasmaran.
2: Bener. Berarti yang diangkat itu adalah masa fase-fase butterfly era.
3: Butterfly era ya, bener.
1: Butterfly banget sih, bener, itu barusan ya.
2: Bener. Lucu banget. Apa kata lu tadi?
1: Apa kayak mengingatkan gue ke era Cherry Bell dulu. Iya. Ya gak sih? Mirip-mirip kan?
2: Bener, Cherry Bell.
1: Moodnya.
2: Bling.
1: Iya, gitu. Seven Icon.
2: Bener.
1: Iya. Smash. Okay. Kejauhan. Sorry. X09? Oke.
2: Benar-benar. Tapi sebenarnya siapa yang ngekonsepin ini, yeah, lagunya akan se-fun ini?
1: Se-cheerful.
2: Se-cheerful ini tuh gimana tuh?
3: Kan lagu ini itu yang ciptain ada Om Bambi Nur.
2: Oke.
3: Gitu. Waktu itu diproduce sama Kak Anggi Anggoro. Mm-hmm. Terus karena memang di lagu di album ini udah semuanya juga sedih-sedih, okay, melo-melo. Mm-hmm. Jadi aku rasa kayaknya butuh deh untuk lagu-lagu yang warnanya beda dari yang lain.
1: Oh, ini yang bikin Mas Bambi?
3: Penciptanya
1: Bambi. Ini dulu jurinya Bintang Radio. Iya, benar. Oh, keren Mas Bambi. Keren. Oke. Jadi ini justru dibikin sama laki-laki sebenarnya,
3: iya,
1: lagu
3: bener,
1: ini ya.
3: Bener.
1: Wow. Gak nyangka kalau Mas Bambi se-cheerful ini. Agak gak kebayang nih gue sebenarnya.
2: Enggak, tapi kan maksudnya buat dari POV cowok,
1: iya, iya,
2: masuk juga
1: kan? Sih.
2: Masih akan pernah relate di posisi.
1: Iya. Dan mungkin karena dibawainnya juga sama Alika kali ya. Bener. Jadi cute-nya tuh dapet gitu. Bener. Coba yang bawain Mas Bambi mungkin gak terlalu cute jadinya.
2: Sungguh.
1: Emang kayak cowok jatuh cinta diem aja dibanding itu. Iya, mendingan gak usah nyanyi lagu-lagu kayak gini gitu. Iya, cocok sih emang sama Alika gitu. Dan secara musik, itu kalau aku bayangin tuh kayak pink-pink gitu loh.
3: Iya, iya.
1: Pink-pink kuning gitu gak sih?
3: Iya, benar. Yeah. Colorful banget
1: gitu. Bener-bener.
2: Kayak jatuh cinta kan penuh warna.
1: Iya.
3: Ada lagi jatuh cinta nggak sih?
1: Di sini ada nggak?
2: Kita selalu mencintai teman produk.
1: Ah gitu. Kita jatuh cinta setiap hari.
3: Iya,
1: gitu.
3: Bagus.
1: Iya. Jawaban aman.
3: Aman.
1: Diplomatis jawabannya.
2: Diplomatis.
1: Iya. Sebelum diulik. Iya. Tapi dengan adanya lagu ini kan mostly sebenarnya. Di EP ini kan katanya mostly sakit hati ya. Ini jadi ngerubah warna atau tone EP-nya gak sih menurut Alika?
3: Menurutku sih enggak juga, okay, gitu. Walaupun lagu-laguku yang lain melo, mm-hmm, gitu ya. Tapi ini tuh masih warnaku juga gitu loh.
1: Oh, okay.
3: Jadi masih inline lah gitu. Mm-hmm. Karena kan memang butuh yang happy-happy-nya juga, yeah, kan.
1: Betul.
3: Kan kita gak boleh sedih-sedih terus.
1: Betul.
3: Jadi menurutku ini masih satu warna sebenarnya. Cuman versi aku yang cheerful aja. Versi aku lagi jatuh cintanya aja.
1: Gue ngerti. Jadi yang mau disampaikan Alika adalah karena di sini banyak lagu galau, kesedihannya dirayakan.
2: Yes.
1: Tapi butterfly era juga dirayakan.
3: Iya.
1: Ngerti.
2: Bener. Tapi kalau dari proses produksi, proses rekaman,
1: uh-huh,
2: lebih susah mana sih nyanyiin lagu sedih sama lagu yang bahagia?
1: Nah, itu menarik tuh.
3: Jujur lebih susah lagu yang happy.
1: Oh ya?
3: Iya. Karena mungkin aku nggak tahu ya, karena entah pembawaanku atau emang gimana, tapi produserku sendiri tuh bilang kayak lagu happy tuh justru lagu yang bukan
1: ya?
3: Aku banget gitu, bukan aku banget sih, cuman kayak aku tuh jarang banget ada bis bawain lagu happy.
1: gitu
3: jadinya karena aku udah terlalu sering bawain lagu-lagu yang galau-galau gitu, terus pas lagu ada lagu ini jadinya warnanya makin lengkap,
1: oh,
3: gitu,
1: iya,
3: tapi tetap ngeluarin sisi akunya gitu.

0: Iya sih. Lu bayangin lagu-lagu kayak gini dijejein ya. Maksudnya dijadiin konten deh.
1: Velocity.
0: Iya, di Velocity kan udah cocok banget sebenarnya gitu.
2: Bisa. Iya.
0: Tapi keren sih, di dalam proses EP ini kira-kira Mas Bambi nulis apa lagi, Alika? Ada lagi gak?
1: Di EP ini cuman lagu ini.
0: Ini aja?
1: Di EP ini cuma lagu ini.
0: Iya, iya. Okay. Kalau dari proses EP ini ada yang paling menantang gak sebenernya buat kamu?
1: Yang paling menantang, kalau selama proses EP mungkin lebih ke mood dari setiap lagu, okay, gitu ya. Walaupun memang maksudnya sebenarnya memang patah hati, mm-hmm, gitu. Tapi kan punya rasa yang beda-beda. Okay, patah hatinya kenapa? Nah, okay, mungkin lebih ke situ sih. Munculin lagi mood-mood itu, gitu. Apalagi ada yang happy juga, betul, gitu kan. Betul. Kayak jadi agak lumayan naik turun gitu, tiba-tiba gitu dari yang galau-galau terus ini ada yang happy, lumayan naik gitu kan. Nah, itu tuh waktu ngegarap EP ini, di lagu ini tuh sulitnya di situ sih.
0: Kayak
1: aku kadang mungkin suka lupa kayak ayo ini harus happy se-happy itu ya.
0: Iya.
1: Karena biasa fokus ayo sedih gitu, terus tiba-tiba ayo jangan lupa ketawa.
0: Emang moodnya dikejar banget berarti ya.
1: Karena kan dia bener-bener jatuh hatinya, happy-happy-nya, kayak aduh seneng ngerasain kangen lagi, gitu. Terus seneng jatuh cinta lagi,
0: Jadi,
1: nah itu kan kita kalau lagi kayak gitu, kayak perasaan jantung kita juga ini harus se-happy itu jadi pembawaannya.
0: Harus dalam keadaan sugar rush ya, mungkin waktu itu ya. Betul dong, orang lagunya se-cheerful itu. Kalau mood lu flat gak mungkin bisa.
2: Cuma dia gak harus sugar rush dulu lagu ini.
0: Alika gak bisa diem nih di studio nih gitu. Kebanyakan gula. Tapi kalau itu tadi kan lagu yang emang moodnya happy ya. Kalau di mood yang sedih, apakah sesulit itu juga sampai yang kayak harus berlinang air mata gitu? Ada gak?
1: Kalau sampai berlinang air mata sih aku kayaknya belum pernah.
0: Belum pernah ya?
1: Tapi memang itu balik lagi kalau setiap lagu karena rasanya beda-beda, karena kan kisahnya juga beda-beda gitu. Jadi aku harus ingat-ingat lagi atau ngerasain lagi dulu tuh pernah ada di momen ini tuh pas kapan, terus pas kenapa, pas gimana gitu. Ngebangun itunya lagi sih. Yang bikin harus biar sampai biar orang-orang juga bisa relate sama lagunya gitu, jadinya di situ sih mood itu yang harus dijaga.
2: Berarti ya harus merecall.
0: Betul, biar message-nya tersampaikan dengan baik.
2: Nice.
0: Gitu.
2: Kita mau main games ya?
0: Boleh, kita main games dulu kali ya.
2: Main games dulu, boleh.
0: Nih, mau saya buat dulu nih.
2: Ingat ya, terakhir main games apa?
0: Waktu sama Davi sama Ayu, mainnya games apa?
1: Aduh, lupa.
0: Ingat ya? 2 tahun lalu ya?
1: Iya,
2: 2 tahun lalu. Benar-benar. Kita mau main games, namanya adalah... Mana nih gamesnya nih?
0: Namanya
2: adalah Jawatan.
0: Oh, Jawatan.
2: Jawab cepetan.
0: Oke.
2: Okay. Jadi basically kayak this or that sih.
1: Okay.
2: Tinggal pilih aja.
1: Tapi secara cepat ya.
0: Oke.
2: Okay. Alright. Siapa dulu?
0: Boleh deh. Kalau gitu kita mulai dulu Jawatan bareng sama Alika Safira. Dan pertanyaan pertama, Dit. Lu dulu deh.
2: Alright. Gua dulu ya.
0: Oke. Okay.
2: Menurut Alika tuh orangnya yang bakal ngechat duluan atau nunggu di chat sih?
0: Wuih.
1: Nunggu di chat lagi.
2: Nunggu di chat, tapi kalau enggak di chat bete sendiri.
0: Nah, kita coba tebak zodiaknya kali kayak. Nanti kita coba tebak ya.
2: Kita tanya-tanya dulu.
0: Kira-kira lebih suka di rumah aja apa keluar main nongkrong?
1: Aduh, lebih main kayaknya deh.
2: Oke, extrovert
0: nanti. Extrovert. Oke, alright.
2: Oke, next ya. Pilih lagu galau atau lagu yang up tempo?
0: Nah,
1: galau.
0: Nanti kita akan tanya kenapanya ya.
2: Boleh.
0: Oke.
2: Lanjut.
0: Kira-kira kerja di musik atau kerja di corporate?
1: Kerja di musik dong.
0: Oke, nice.
2: Alright. Oke, lanjut ya.
0: Lanjut.
2: Alika suka makanan pedas atau enggak?
1: Enggak.
0: Enggak suka
2: pedas. Sama sekali.
1: Enggak juga sih. Masih bisa.
0: Okay. Tapi enggak terlalu pedas.
1: Cuman kayaknya lidah akunya aja yang enggak bisa

0: pedas gitu. Tapi sebenarnya suka-suka aja, cuman yang pedas banget gak bisa. Kayak apa, makan seblak level 5 tuh udah gak mungkin tuh.
1: Oh, kalau level tuh berapa? Bisanya tuh 1 sampai 5.
2: Oh ya?
0: Cuman kayak
2: Samyang, pernahnya buat Samyang?
0: Samyang bisa, tapi minumnya segalon.
2: Oh, aduh. Langsung kepedesan. Oke, pasangan yang posesif atau yang cuek?
0: Aduh, posesif deh.
1: Suka diposesif.
0: Aduh, susah lagi okay. Itu.
2: Terakhir nih.
1: Terakhir ya. Apa yang gong ya?
2: Coba lo pikir.
1: Oke, kalau mantan ngajak balikan, bakal jawab iya atau enggak deh?
2: Sulit.
0: Boleh di-skip?
2: harus jawab ini.
0: Tergantung dong.
2: Tapi in general aja, bakal
1: kira-kira
2: iya atau enggak?
1: Persentasenya akan lebih besar balikan apa enggak sebenarnya?
0: Aduh. Sebenarnya itu tergantung ya, balik lagi itu tergantung. Tapi kalau yang udah-udah rata-rata enggak.
2: Enggak, sorry banget. Nih, kayaknya yang mau ngajak balikan enggak usah deh, enggak usah. Oke, itu tadi jawatan bareng sama Alika Safira. Kita akan tanya dan kupas satu-satu hasil jawabannya Alika. Tadi pertanyaan yang pertama, Dit?
1: Di chat atau nunggu di
2: di chat apa nunggu di chat?
0: Tapi tebak dulu zodiak aku.
2: Nah, okay. Siapa
0: dari
2: dulu?
0: Jawaban tadi yang sebelum aku jelasin.
2: Sulit nih. Ini agak sulit nih. Sulit ini agak. Aku pegang Libra deh.
1: Oke. gua Pisces.
0: Aduh, salah lagi dulunya.
2: Aduh. Oh, apa?
0: Aku Leo.
2: Oh. Cabut. Enggak apa-apa.
1: Garang, Bro.
2: Singa. Ini adalah gambaran wanita-wanita alfa.
1: Betul.
2: Jadi memang kayaknya lebih kayak. Tapi ini, ini nanti kita bahas di pertanyaan terakhir ya. Yeah. Oke, jadi seorang Alika Safira adalah Leo. Oke. Tadi pertanyaan kedua apa, Dit?
1: Pertanyaan kedua tadi yang mana ya, lupa.
2: Gue juga lupa. Apa tadi yang kedua?
1: Lagu galau atau lagu uptempo?
2: Okay.
1: Lagu galau atau lagu seneng?
2: Okay.
1: Tapi emang maksudnya lagu-lagu didengar kebanyakan lagu-lagu galau berarti? Mellow.
0: Iya sih, kebanyakan lagu-lagu mellow. Karena aku kalau galau jadinya lagu. Aduh, gue lagi buta nangis aja.
1: Bener.
2: Ayo dong, nangis dong. Iya sih.
1: Tapi apa lagu yang lagi on repeat?
0: On repeat, The Visitor-nya Sienna.
1: Sienna Spiro. Mari baru main kan di Jakarta kan?
0: Nonton gak?
2: Enggak. Nah, tanpa sepengetahuan Alika nih.
1: Ini dia. Bukan MLC kalau gak ngasih kejutan.
2: Betul. Tapi Sienna Spiro sibuk ya tadi.
0: Gak bisa. Gak apa-apa.
2: Oke. Terus tadi level kepedasannya ternyata cuma sedikit.
0: Sedikit.
2: Itu dari kecil?
0: Dari kecil.
2: Oke, sepedes-pedesnya Alika tuh semana?
1: Omongan mantan.
0: Lebih pedes omongan tetangga.
2: Tetangga ya. Itu si Alika tau gak?
1: Iya, tetangga.
2: Iya, tetangga lebih pedes ya.
0: Benar, itu gak kuat banget. Dihindari yang kayak gitu.
1: Dihindari ya, bener-bener.
2: Betul.
1: Tapi lu orang yang ini ngopi apa maca sih?
0: Ngopi dong.
1: Oh, ngopi.
2: Bukan cewek maca ya.
1: Gue kira suka maca karena mungkin gue suka pedes karena ada lambung.
2: Iya. Ada lambung. Gue juga ada kan. Punya lambung.
1: Bener, ada masalah lambung
2: mas. Enggak, karena tadi Alika juga larinya langsung ke coffee shop kan.
1: Oh iya.
0: Iya, benar.
2: Aku tahu banget ternyata Alika.
1: Maaf deh, aku kurang mengerti.
2: tapi kan seorang Alika Leo ya.
0: Iya.
2: Kita berdua punya sign yang berbeda nih zodiaknya.
0: Oke. Okay.
2: Menurut sepengalaman Alika, kamu cocoknya sama zodiak bersign apa?
0: Aku nggak tahu lagi jujur, karena beda-beda juga gitu loh. Okay, kayak kisah-kisahku semuanya gak punya yang kayak itu lagi ketemunya itu lagi okay. Gitu.
2: Yang mendekati oke lah gitu.
0: Tidak.
2: Sign apa waktu itu?
1: Yang ngerasa yang

0: banget nih.
1: Kalau kata. Udah oke harusnya aku punya sekarang.
2: Yang mendekati kan, makanya tadi mendekati oke.
1: Aduh, mendekati oke apa ya? Sagi mungkin Sagi. Atau Aries kali ya.
2: Aries. Silahkan.
1: Gue Aries.
2: Mendekati ya.
1: Mendekati.
2: Tapi memang gue nggak tahu ya kalau karakter lu kan emang nyari cewek yang lebih

0: sih. Istilahnya kantoran lah itu.
1: Oke.
0: Pernah kantoran gitu.
1: Di suatu instansi pemerintah.
0: Betul.
1: Gitu. Boleh disebut gak ini?
2: Gak usah.
1: Aku kepo.
2: Berarti udah enggak sekarang?
1: Udah enggak.
2: Oh, kenapa enggak betah?
0: Karena memilih musik.
1: Karena apel tiap Senin ya. Boleh kayak bosen-bosen gitu loh. Kayak gue gak bisa nih apel tiap Senin nih.
2: Bro, lu ada di instansi.
1: Oh iya, sorry. Di sini apelnya Jumat. Aman.
0: Beda ya.
1: Terang aja. Terus apa tadi pertanyaan terakhirnya buat Alika?
2: Apa tadi?
1: Yang terakhir?
2: Posesif.
1: Oh iya, posesif atau cuek.
2: Emang suka diposesifin ya?
0: Sebenarnya,
1: Karena agak ini, gak bertolak belakang sih, apa ya?
0: Sebenarnya mungkin dibilang posesif sih gak juga sebenarnya. Tapi gak suka juga kalau yang
1: mengekang.
0: Nah, kekang gitu-gitu sebenarnya enggak suka sebenarnya, tapi enggak suka juga kalau berber di ya udah terserah lo aja ngapain aja.
1: Oh, gitu. Kayak enggak disayang ya.
0: Iya.
1: Oh.
0: Kayak nanti kayak singa lepas gue.
1: Tapi iya sih. Semuanya gue terkabur.
2: Eh, bener kan?
1: Iya sih.
2: Singa juga enggak suka dikekang, tapi juga enggak suka dibiarin.
0: Dibiarin. Gitu
1: kan? Singa kalau dibiarin gimana dia?
2: Aum.
1: singa bengong. Iya sih, emang itu tricky ya antara ya udah kita kasih kebebasan sama diprotektifin gitu, itu agak-agak tricky tuh sebenarnya. Takutnya kebablasan, takutnya loss banget juga.
0: Iya sih,
2: jadi yang balance-balance aja.
1: Yang balance-balance aja.
2: Power balance.
1: Okay. Bukan. Udah enggak ada. Itu gelang keseimbangan ya WTW. Buat biar enggak jatuh kalau didorong ya. Pernah punya.
0: Ya itu era-era kita dulu.
1: Iya. Itu adalah sebuah kebohongan ternyata ya.
0: Kita ditipu abis-abisan.
1: Parah. Itu scam satu generasi gitu. Parah itu. Power balance.
2: Astaga. Yeay. Ini dia jawatan bareng sama Alika.
1: Yeay.
2: Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman-teman berdua. Bakal ngomongin soal EP-nya. Jadi pastiin lo buat panangin terus MLC Music
1: Live.

0: Balik lagi di MLC
1: Music Live Chat. Masih barengan sama Alika.
0: Ini berarti EP pertama.
1: Betul.
2: EP pertama,
0: perdana ya, yang udah dirilis. Mm-hmm. Dan sebenarnya apa yang pingin disampaikan dari Alika gitu? Mungkin ada pesan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Atau mungkin fans-fansnya Alika.
1: Mm-hmm.
0: Alika Mania Mantap.
1: Bukan, Alikers.
0: Alikers.
2: April namanya.
1: Apa namanya?
2: Alika People.
1: Oh, April. Yes, Alika People. Halo People. Oke,
2: okay. Alika People.
1: Alika People, apa yang mau disampaikan sama Alika People?
0: Boleh, boleh.
2: Buat teman-teman Alika People, semoga teman-teman bisa relate sama lagu-lagu aku.
1: Okay.
2: Bisa seneng denger lagu-lagu aku yang lagi jatuh cinta. Semuanya bisa dengerin lagu Belum Waktunya Jatuh Cinta tuh, bisa ikut berbunga-bunga gitu. Tapi yang lagi galau banget, ada beberapa lagu-laguku juga yang galau-galau banget. Semoga bisa terwakilkan
0: betul,
2: lah.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Tapi btw, 7 lagu tuh apa aja judulnya?
2: Ada Belum Waktunya Jatuh Cinta. Okay. Kita Berbeda. Mm-hmm. Ternyata Kamu Berakhir Sudah. Kau Tak Terganti. Tak Sama Lagi. Tersenyumlah.
1: Apa loh?
0: Apa loh ya?
1: Oke.
0: Gokil, gokil.
1: Apa? Ketuhanan ya.
0: Salah.
1: Banyak cuy, ada 7 loh, 7 lagu.
0: Ya, semoga bisa mewakili
1: perasaan
0: Alika People dan juga teman Bro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul. Tentunya. Dan ketujuh-tujuhnya sudah bisa didengarkan di All DSP ya.
2: Betul. Oh, sekali.
1: Ada udah ada MV mungkin?
2: Kita Berbeda aja.
1: Oh, kita Berbeda. Oke, okay. Lirik-lirik.
2: Lirik ada dong.
1: Oh, lirik ada.
2: Bisa
1: okay.
2: Dicek di YouTube.
0: Yes. Apa nama YouTube-nya?
1: Apa YouTube-nya?
2: MDJiko.
1: Kalau mau teman Pro 2 nih, kira-kira dan juga Apple nih, mau nge-follow Alika, sosial medianya ada di mana?
2: Ada di TikTok dan juga Instagram, Threads, Facebook, semuanya Alika Syafira AA.
1: Alika Syafira.
2: Pokoknya A-nya banyak di belakang, ada 3, ada 4.
1: Gitu.
2: Alika Syafira.
0: Bisa okay. Di-follow ya, biar gak ketinggalan update-nya.
1: Betul.
0: Atau Alika juga.
1: Betul.
2: Yes, bener.
1: Masih bikin TikTok?
2: Masih dong.
1: Masih Velocity masih.
2: Masih dong. Oh. Kita Gen Z TikTok habis.
1: Kicau mania.
2: Kicau mania. Kicau mania banget.
1: Di follow dan juga di komen atau dipakai lagunya untuk anthem hidup kamu ya, biar
0: betul.
1: Nanti video TikToknya bisa dilihat, mungkin di repost juga sama Alika ya.
2: Pasti dong.
1: Pasti dong.
0: Benar sekali.
1: Gitu. Dan enggak kerasa banget ya Dit ya. Udah hampir berapa?
0: Hampir satu jam ya kita nemenin lo semua teman Bro 2 ya. Yang jelas adalah yang pasti kamu bisa dengerin semua lagu dari Alika.
1: Betul.
0: Di semua DSP. Music video juga udah bisa ditonton di MDJiko. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Wow. Mau ini dong, spill dong, kira-kira Alika ada next project?
2: Wow, next project.
1: Next project. Udah semangat banget ya, soalnya udah EP, album abis ini.
2: Ya itu pantengin aja
1: sosial
2: media aku. Jadi harus follow ya.
0: Betul.
2: Harus follow.
1: Biar betul. Kamu gak ketinggalan kira-kira apa karya selanjutnya dari Alika pastinya.
0: Tapi kalau ada satu genre yang pingin banget dicoba, apa? Genre apa? Ada gak? Kan Melo udah, terus yang Abid udah nih.
1: Popang mungkin lagu. Popang.
0: Aduh.
1: Siapa tahu mah.
0: Iya sih. Enggak
1: boleh.
2: Kayaknya hipdut seru.
1: Nah,
2: ya.
1: Iya sih.
2: Hipdut seru ya. Seru.
1: Iya, seru banget. Ditunggu kalau ada hipdut yang sempat. Ditunggu. Kita joget di sini.
0: Aduh.
1: Kita joget di sini pastinya.
0: Alright. Sekali lagi terima kasih Alika udah main-main.
2: Terima kasih banyak.
1: Thank you. Sukses untuk seluruh karya-karya berikutnya ya.
2: Amin.
1: Gitu.
0: Dan terima kasih juga ya teman Bro 2 semua udah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir.
1: Yes, di MLC kali ini barengan sama Alika pastinya.
0: Betul, abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu.
1: Betul.
0: Di Pro 2 FM favorit kamu tentunya.
1: Oke, soalnya kita harus pamit dulu ya Dit
0: ya. Yoi, nama gue Edi Tama pamit.
1: Alan Degresandaru pamit. Dan juga
2: Alika, Sakura pamit.
1: Oke.
0: Kita ketemu lagi besok, bye-bye.
1: Bye-bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun. Punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuman karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi, nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
1: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu benar loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib.

Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

Selamat malam teman Pro 2. Aldi pengen berpesan kepada kamu semuanya, bersenang-senanglah dan menjadi cantik sama ganteng teman Pro 2. Hidup terlalu singkat untuk kita sengsara. Ya enggak sih? Terus abis itu ada bilang, tapi aku tidak ada uang untuk itu. Semoga ya teman Pro 2, kita semua ada kesempatannya untuk bisa bersenang-senang dan menjadi tampan sama cantik ya. Amin. By the way teman Pro 2, untuk di malam hari ini bakalan kita lanjut lagi untuk di teman cerita nanti di jam 9 sampai dengan jam 11 malam. Kita bantai selama 2 jam teman Pro 2. Let's go.

Kamu masih dengerin Produe FM Tanjung Pinang dan pastinya masih barengan Aldi untuk di malam hari ini teman Produe di teman cerita. Dan malam hari ini di teman cerita kita gak bahas luka yang kelihatan tapi yang diam-diam masih tinggal di hati teman Produe. Luka yang mungkin udah lama tapi tiap keinget rasanya tuh kayak masih sama teman Produe. Kadang kita bilang udah ikhlas, tapi ternyata belum sepenuhnya selesai. Nah, untuk di malam hari ini, Aldi pengen nanya ke kamu yang lagi dengerin sekarang, teman Produe. Kalau boleh jujur, kamu lagi berusaha ngikhlasin luka apa saat ini? Kamu bisa ceritain aja, teman Produe, it's okay. Pelan-pelan aja, gak apa-apa. Gak apa-apa kalau belum sepenuhnya sembuh, cerita aja di sini barengan Aldi. Kalau bisa kamu malu untuk menyebutkan nama seseorang atau siapapun, kamu bisa sembunyikan itu ya. Kamu sebut aja si A, si B, si C, atau mungkin dengan nama penyebutan nama buah, si mawar atau si mangga, si jambu. Ya pokoknya teman Produe, kamu bisa ceritain barengan Aldi di malam hari ini. Bisa lihat WhatsApp di 0811 777 9210, atau juga kamu bisa gabung barengan Aldi di era digital. Aldi tungguin ya.

0: Gimana hari ini? Capek ya? Butuh teman cerita. Sini.
1: Kita lanjut lagi teman peradua untuk dia teman cerita hari ini. Di sini ada Bang Raka. Katanya dia bilang, selamat malam Aldi. Kalau jujur aku lagi berusaha ngikhlasin hubungan yang udah selesai hampir setahun lalu. Orangnya udah bahagia sama yang baru, tapi aku masih sering keinget hal-hal kecil, kayak kita ketawa, ngobrolin hal-hal random. Kadang capek ya sama diri sendiri, kenapa belum bisa lepas. Tapi sekarang aku lagi belajar nih, mungkin ikhlas itu bukan soal lupa, tapi nerima kalau dia itu bukan bagian dari hidup aku lagi. Thank you, Kak Raka. Bang Raka yang udah bergabung barengan Aldi untuk di malam hari ini. Dan buat teman Pro 2, buat kamu yang masih dengerin Aldi, jangan lupa kasih tahu ceritain ke Aldi kalau boleh jujur, kamu lagi berusaha ngiklasin luka apa saat ini. Aldi tungguin sampai dengan jam 11 malam. Alright? Sampai dengan jam 11 malam Aldi tungguin, pokoknya teman Pro 2 kamu bisa gabung barengan Aldi.

0: gali, pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbilang

tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menulis

lanjut lagi teman Prado untuk bacaan yang udah bergabung barengan Haldi untuk di malam hari ini. Ada siapa teman Prado? Kita cek and recheck dulu. Halo, selamat malam, gabung ya. Boleh, boleh banget gabungnya. Kamu mau gabung apa? Kalau boleh jujur, gue lagi ngiklasin sesuatu yang dulu gue kira bakal selamanya, bukan cuma orangnya tapi juga harapan yang sempat gue bangun diam-diam, yang dulu gue jaga mati-matian. Sekarang gue lepas pelan-pelan. Gue sadar gak semua yang kita perjuangin itu ditakdirkan.

ditakdirkan buat kita. Oh, ditakdirkan buat kita milikin. Kadang kita cuma disuruh ngerasain, bukan buat menetapin. Gue juga lagi mengikhlaskan versi diri gue yang terlalu nunggu, yang terlalu yakin kalau semuanya bakal balik lagi kayak dulu. Sekarang gue masih ingat, tapi gak lagi maksa, masih peduli, tapi gak lagi ngejar. Karena jadi dewasa itu bukan tentang punya semuanya, tapi tahu kapan harus berhenti dan tetap kelihatan. Untuk lagunya, Dirimu Yang Dulu dari Greece. Oke, Ali cari dulu. Apakah ada Dirimu Yang Dulu? Anggis gak sih? Anggis ya? Anggis. Aldi salah ya, Anggis Agris Aldi buat. Thank you ya buat ya kamu. Kamu siapa namanya? Aldi coba cek dulu namanya siapa. Bang Apif ya, Apif Alfian. Hai Bang Apif Alfian, selamat malam. Dan thank you so much buat kamu yang udah gabung barengan Aldi. Dan buat teman Pro 2, Aldi masih tunggu jawaban kamu sampai dengan jam 11 malam nanti.

Halo, selamat malam Kak Lara. Kata Kak Lara, dia bilang untuk teman Prodo yang lagi dengerin radio, terkadang kita diuji dengan ekonomi yang sempit dan hubungan yang terasa rumit. Bahkan bukan karena kita dibenci oleh Allah, tetapi justru karena kita sedang dibentuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih matang dalam memahami arti kehidupan. Tidak semua yang terasa pahit adalah tanda penolakan, dan tidak semua yang hilang adalah bentuk hukuman. Ada kalanya kesulitan hadir sebagai cara untuk membuka mata kita agar tidak terlalu bergantung pada manusia, agar tidak terlalu silau pada dunia, dan agar hati kita kembali menemukan arah yang sebenarnya.

Saat rezeki terasa seret, mungkin kita sedang diajarkan arti syukur yang sesungguhnya. Saat hubungan tidak berjalan sesuai harapan, mungkin kita sedang dipersiapkan untuk memahami cinta yang lebih tulus dan tidak sekadar bergantung pada perasaan semata. Karena sejatinya yang paling berharga bukanlah apa yang kita miliki saat ini, tetapi bagaimana kita bertahan, bersabar, dan tetap percaya bahwa semua ini ada waktunya untuk membaik. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa hidup sedang tidak adil. Bisa jadi justru di fase inilah kita sedang didekatkan pada versi terbaik dari diri kita sendiri. Karena tidak ada ujian yang datang tanpa makna dan tidak ada luka yang sia-sia jika kita mau belajar darinya. Sekalian mau isi request lagunya Raim Laude, Senja Gurau, Kak. Boleh. Wow. Terkadang aku bingung ya kalau ketika Kak Lara ini bergabung teman Pro 2. Bingungnya tuh kayak aku mau respon seperti apa, karena kayaknya Kak Lara ini udah lengkap banget teman Pro 2. Jadi Aldi tuh kayak tidak bisa merespon apa lagi, cuman bisa bilang thank you so much sudah bergabung barengan Aldi dengan pernyataan yang udah dibuat sepanjang itu juga cukup mewakili semua teman Pro 2 yang lagi dengerin juga mungkin ya. Thank you so much sih atas apa yang udah disampaikan oleh Kak Lara di setiap topik yang kita bahas, Kak Lara selalu gabung barengan kita. Thank you so much buat Kak Lara ya. Lagunya bakalan Aldi puterin, Bersenja Gurau spesial buat Kak Lara.

Masih barengan Aldi Teman Pro 2, dan pastinya Aldi mau ucapin terima kasih banyak buat kamu yang sudah bergabung bareng Aldi di Teman Cerita Teman Pro 2. Thank you so much yang udah bergabung, ada Bang Afif, Kak Lara, terus juga ada siapa lagi nih? Tunggu, kok hilangnya Teman Pro 2? Sebentar. Nah ini dia. Ya tadi ada Kak Bang Raka, thank you so much. Dan ini terakhir kayaknya ada Kak Nadia. Selamat malam Aldi, selamat malam juga Kak Nadia. Aku lagi belajar ngiklasin ekspektasi ke orang tua sih. Dulu aku pengen banget mereka ngerti aku tanpa harus aku jelasin panjang lebar, panjang segala macamnya. Tapi ternyata gak selalu bisa kayak gitu ya. Sempat ngerasa kecewa, ngerasa sendirian. Dan sekarang aku lagi coba menerima kalau mereka punya cara sendiri buat sayang, meskipun gak selalu sesuai yang aku mau. Thank you Aldi, thank you juga buat Kak Nadia. Dan pastinya buat Teman Pro 2, jangan pindah frekuensi dulu, karena abis ini kamu bakalan dengerin beberapa lagu yang bakalan nemenin kamu di malam hari ini sampai dengan jam 12 malam. Selamat malam semuanya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diikuti oleh 13 tim dari berbagai negara yang terdiri dari 7 tim dari Amerika Selatan, 4 tim dari Eropa, dan 2 tim dari Amerika Utara. Beberapa tim yang berpartisipasi diantaranya adalah Uruguay, Argentina, Brasil, Amerika Serikat, hingga Perancis. Saat itu, belum ada babak kualifikasi seperti sekarang. Tim-tim yang ikut langsung diundang untuk bertanding di fase grup. Pemenangnya bukan Brasil, apalagi Prancis. Justru sebagai tuan rumah, Uruguay berhasil mencatat sejarah dengan menjadi juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di final. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang sepak bola, bahkan olahraga terbesar di dunia yang terus dinantikan hingga saat ini.

Pro 2 seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi.

Selamat pagi teman Pradua di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Kamis tanggal 7 bulan Mei tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pradua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Ada Nora pagi hari ini yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam berapa? Sampai nanti di jam 10 pagi. Seperti biasa, dengerin dulu lagu-lagu dan juga inspirasi pagi sampai nanti di jam 6 pagi. Baru Nora lanjut untuk updatein kamu dengan informasi viral. Terus juga ada informasi perakhiran cuaca sampai jam 7. Nah, dari jam 7 sampai jam 9 ngapain? Jam 7 sampai jam 9 saya sia kamu banget guys. Untuk kamu yang pengen request lagu, boleh banget ya. Dari jam 7 sampai jam 9, jam 9-nya Nora lanjut untuk nemenin kamu di Kita Indonesia. Enjoy, dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam.

0: Tolong ambilin barang di atas lemari dong, aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

Teman Pro 2, tetap semangat, penuh energi positif, dan tentu saja penuh inspirasi. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa hadir menemani pagi kalian di program Inspirasi Pagi, tempat kita sama-sama belajar, merenung, dan mencari makna hidup dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Teman Pro 2, pagi ini kita akan membahas tentang logika dan rasa. Nah, teman Pro 2, sebelum kita mulai pembahasan pagi ini, saya ingin menyampaikan nih bahwa materi ini saya ambil dari salah satu ceramah ustadz yang mungkin fenomenal di kalangan anak-anak muda zaman sekarang, yaitu Ustadz Felix Siau, yang berjudul Logika dan Rasa tadi. Nah, beliau ini menyampaikan pesan yang sangat indah tentang bagaimana kita menyeimbangkan antara berpikir dengan logika dan merasa dengan hati, terutama dalam berdakwah dan berinteraksi di dunia media sosial yang serba cepat ini. Teman Pro 2, kita itu berada di zaman sosial media, dan semua orang itu bisa berbicara di media sosial. Apapun bisa dibicarakan, apapun bisa dikomentari. Hanya saja, sebagai seorang yang menggunakan media sosial, aktif di media sosial, saya coba ingin mengajak teman Pro 2 sekalian naik level ke sebuah aktivitas yang kita itu bertanggung jawab di dalamnya. Kadang, kalau kita melihat ada seseorang memposting sesuatu, tidak semua postingan itu harus kita komentari, tidak semua postingan harus kita respon, dan kalaupun kita merespon sebuah postingan, hendaknya kita merespon dengan perkataan-perkataan yang baik. Karena apa? Karena sebenarnya setiap dari kita itu adalah pendakwah, dan kita mendakwahkan apa yang kita kagumi, yang kita banggakan, yaitu adalah Islam. Maka, ketika kita mendakwahkan Islam, kita tidak bisa untuk menggunakan kata-kata yang justru akan merendahkan atau merusak nilai daripada dakwah itu sendiri. Walaupun kadang-kadang saya paham sekali, kadang-kadang sangat-sangat tertantang kita untuk mengomentari suatu postingan, untuk mengomentari satu orang dengan kata-kata yang mungkin tidak pantas. Seringkali saya lihat di postingan manapun itu, akhirnya berujung pada debat, akhirnya berujung pada kata-kata yang kotor, akhirnya berujung pada hinaan-hinaan. Yang ini sebenarnya kontraproduktif bagi dakwah. Pertanyaannya teman-teman, bisa gak sih kita menyadarkan seseorang dengan kata-kata yang kasar? Jawabannya tidak bisa. Kita mungkin memenangkan debat, kita mungkin memenangkan diskusi, tapi kita tidak memenangkan hati. Padahal dakwah itu adalah tentang memenangkan hati, memenangkan rasa, baru kemudian memenangkan logika, memenangkan akal. Maka ketika kita berdakwah, kita itu harus menghindari kata-kata yang bersifat negatif, kata-kata yang bersifat buruk. Hilangkan semua itu dari dalam kemudian pikiran kita, lisan kita, ataupun tulisan kita. Walaupun sangat-sangat terangsang kita untuk menggunakan kata-kata yang tidak pantas karena mungkin perlakuan-perlakuan seseorang. Pernah gak sih teman Pro 2 lihat ada orang yang benar-benar sok tahu tentang sesuatu, lalu kemudian menyampaikan lalu salah? Nah, kadang-kadang kita itu pengen komentarin kata-kata yang berkaitan dengan gak pintar, kira-kira. Gak pintar tapi dalam level yang lebih parah. Gak pintar tapi dalam level-level kemudian hinaan. Walaupun mungkin niat kita itu baik, maksud kita baik, tapi itu tidak esensial teman Pro 2. Karena yang harusnya kita kritik, harusnya kita nasihati adalah perilaku. Harusnya adalah esensi daripada sesuatu yang ingin kita target, itu bukan orangnya. Nah, itu adalah kemudian saran saya secara pribadi, hindari kata-kata yang kemudian membuat justru dakwah itu kontraproduktif, yang membuat dakwah itu justru tidak nyampe pada orangnya, yang membuat justru dakwah itu dicap negatif. Jangan memberikan kesempatan bagi orang-orang yang sudah mencari-cari cara untuk merendahkan Islam, untuk mencari cara untuk mendeskreditkan Islam. Lalu kita berikan mereka sebuah dalil bahwa benar Islam itu seperti itu, bahwa benar pendakwah-pendakwah itu seperti itu. Nah, ini yang harus kita hilangkan.
Tapi yang dimaksud dengan menghilangkan kata-kata kotor ini

menghilangkan kata-kata celaan, menghilangkan kata-kata hinaan, ini bukan berarti lantas kita menghilangkan dakwah sama sekali. Karena dakwah ini sendiri adalah kewajiban buat seluruh manusia, kewajiban bagi setiap orang muslim. Maka bukan berarti kita tidak berdakwah, tapi berdakwahlah dengan cara yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Maka barang siapa yang dia ingin kemudian beriman pada Allah dan hari akhirnya, maka hendaklah dia menjaga lisannya untuk berkata-katanya yang baik atau dia diam saja terhadap satu perkara." Jadi kalau kita terbersih keinginan untuk mencaci seseorang, memaki seseorang, merendahkan seseorang, ataupun mengkritik individu seseorang, coba pikir baik-baik, apakah ini tujuan dakwah? Karena percuma kalau kita misalnya pintar, percuma misalnya kalau kita intelektual, percuma kalau kita menang debat, tapi kalau kita tidak memenangkan dakwah. Nah, jadi dakwah ini yang perlu dimenangkan, dan itu berarti menggeser sebanyak mungkin orang dari kegelapan menuju cahaya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mau menjadi mau, dari benci menjadi netral kepada Islam, dari netral menjadi cenderung pada Islam. Nah, jadi itulah tujuan daripada dakwah. Dan mudah-mudahan teman Pro 2 lebih bijak berkomentar di sosial media. Saya pribadi pun berusaha untuk tidak memaki. Ya, walaupun sering kadang-kadang saya sangat-sangat tergoda untuk memposting sesuatu yang bahkan kasar, yang bahkan mungkin menukik, yang bahkan mungkin menusuk dengan komentar-komentar saya. Tapi saya coba untuk menahan. Saya masih belajar, teman Pro 2. Saya masih mencoba. Saya masih belum bisa untuk melaksanakan apa yang saya bicarakan ini. Tapi setidaknya saya punya sebuah kesadaran bahwa dakwah ini memang adalah tentang memenangkan manusia, bukan membuat manusia lebih jauh daripada jalan Allah. Jaga lisan kita kita perbaiki, gunakan hanya kata-kata yang baik. Bagaimanapun juga, dakwah ini bukan tentang menang kepada orang, bukan tentang merasa aku, bukan tentang merasa hebat, bukan tentang siapa yang lebih keras berbicara, bukan tentang siapa yang lebih pintar untuk menjatuhkan orang lain. Tapi bagaimana caranya biar kita bareng-bareng bisa taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pagi ini bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa dalam setiap kata yang kita tulis atau ucapkan selalu ada nilai dakwah di dalamnya. Jaga lisan kita, jaga hati kita, dan berdakwahlah dengan logika dan rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: us.
1: Teman terbaik kamu.

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada. Diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terlambat."

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Selamat pagi teman berdua.
3: Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa?
4: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk Kota Tanjung Pinang.
5: Alright, teman berdua. Seperti biasa nih Ali sudah

0: Tapi sebelum kita lanjut ke Music Live Chat, oke teman Pradua, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8 sampai
0: 10. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

apa yang teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2,

0: bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.
1: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

0: dan Riau terus mendorong peningkatan kesadaran tertib berlalu lintas di kalangan generasi muda melalui program Police Goes to School yang digelar di Aula SMK Ibnu Sina Batam pada hari Senin tanggal 4 Mei kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya preventif dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas khususnya yang melibatkan para pelajar. Direktur Lalu Lintas Polda Kepulauan Riau mengatakan program ini merupakan komitmen Polantas dalam membangun budaya disiplin berlalu lintas sejak dini. Informasi selanjutnya, Taman Pro 2 The One Piece Garapan with Studio resmi akan dirilis di Netflix pada Februari 2027. Semua 7 episode akan dirilis serentak di hari perilisan, dan untuk season pertama berisi 7 episode dengan total durasi sekitar 300 menit secara keseluruhan. 2027 memang akan menjadi tahun besar untuk One Piece. Selain remake ini, musim ketiga One Piece live action juga akan dirilis yang akan mengadaptasi Alabasta Art.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: emang gak salah tempat ini viral. Emang selera gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Yalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh Tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masa juga tak?
1: Bisa dong, masa air tak pernah gosong aku.
2: Saya Melayu.
3: Tiang nak Bali.
4: Ya Odo Ononiha.
2: Dan orang awak.
3: Kami orang Kalimantan.
4: Sadake.
3: B orang Kupang.
5: Sama orang Papua.
6: Saya Betawi.
7: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.

0: Kalau udah di pantai kayak gini ya, bawaannya tuh adem, seger, nyaman.
1: Aku enggak.
0: Kok enggak?
1: Lah, gimana mau nyaman? Sampah nih, sampah. Banyak banget.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan cuma sekedar kata, tapi harus kita sertai dengan tindakan. Ayo, jaga dan lestarikan laut kita yang juga banyak makhluk hidup di sana yang perlu hidup sama seperti kita.
3: Kalau mau santai

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau, Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran.

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka

0: akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
1: Siapa kamu?
2: WhatsApp 0811 77 79 210. Instagram

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Selamat pagi teman Pradua, Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Pagi hari ini ada Nora yang nemenin kamu, dan seperti biasa updatein dulu dengan perakiraan cuaca untuk di kota Tanjung Pinang untuk hari ini dari pagi sampai malam hari. Untuk di pagi hari diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 81%, dan kecepatan anginnya ada di 6,6 km per jam dari arah tenggara. Untuk di siang hari hujan nih guys, hujan berpetir, hujan petir, asik. Untuk suhu udara 31 derajat Celcius, kelembapan udara ada di 74%, dan kecepatan anginnya ada di 20,4 km per jam dari arah selatan. Sore-sore diperkirakan cerah berawan di pukul 16 dan juga pukul 17 waktu Indonesia Barat tahun Pradua dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara di 78%, dan kecepatan anginnya 3 km per jam dari arah barat daya. Malamnya diperkirakan hujan berpetir lagi untuk suhu udara di 26 derajat Celcius, kelembapan udara 88%, dan kecepatan anginnya ada di 10,2 km per jam dari arah selatan.
0: Itu dia perakiraan cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

Lanjut lagi teman Pro 2. Kita mau ngomongin soal film yang bukan film sih, lebih tepatnya novel, tapi mau dijadikan film gitu. Nah, jadi Almira Bastari ini resmi bekerja sama dengan Naya

Nindita, termasuk sutradara dari film Tunggu Aku Sukses Nanti, film Komang. Nah, jadi mereka pengen kerjasama ngangkat film atau ngangkat novel yang judulnya itu Agensi Rumah Tangga, teman Pro 2. Dan untuk cast filmnya ini emang sudah diumumkan ya, pemain-pemainnya itu adalah gabungan dari film Tunggu Aku Sukses Nanti dan Home Sweet Loan. Ada Ardit Erwanda, terus juga ada Yunita Siregar ya. Si siapa tuh yang menabung 300 juta tuh? Ah, lupa Nura. Pokoknya memang dia udah ini ya, Almira Bastari ini sebelumnya juga emang sudah sukses untuk mengadaptasi novel Home Sweet Loan, dan ini memang menjadi usaha baru lagi untuk dia mengadaptasi karya Almira, karya penulis lainnya di buku kelimanya yang emang dirilis di tahun 2022. Jadi kalau kamu tanya, ini tuh ceritanya tentang apa sih ya? Nah, novel Agensi Rumah Tangga ini ceritanya tentang Katia, seorang perempuan yang harus kehilangan pekerjaan di startup dan dia harus memutuskan untuk membangun agensi penyalur asisten rumah tangga. Ih, seru ini kayaknya guys ya. Jadi lewat usahanya dia memang menemukan dinamika yang tidak terduga antara ketiga ART yang disalurkan ya, yang emang dia salurkan, terus juga dengan majikan-majikannya. Jadi kayak ini seru sih ini kayaknya nih, komedi sih kata Nura. Walaupun sempat ada sedih-sedihnya juga, tapi film-film kayak gini nih justru malah bikin kita bisa nambah mood bahagianya.

makin kesini marketingnya KUA makin kuat tahun berdua. Jadi untuk kamu yang mungkin ada trust issue dengan pernikahan, hai, harus ini ya, bukan Nora mau bilang harus berhati-hati, tapi lebih ke kayak gimana ya ngomongnya ya. Mau bilang harus hati-hati tapi jangan, karena jangan takut nikah guys gitu. Kalau kamu ketemu orang yang tepat, nikah itu gak semenyeramkan itu. Dan nikahlah di waktu yang tepat, bukan karena disuruh orang cepat-cepat ya. No, no, no, no ya. Jadi tahun berdua ini acara KUA on the street digelar di Car Free Day. Bayangin, di Medan tahun berdua ini acara KUA on the streetnya lagi di momen-momen Car Free Day. Jadi ini sempat viral banget di media sosial. Dan katanya program ini memang termasuk bagian dari gerakan sadar pencatatan nikah oleh Asosiasi Penghulu Republik Indonesia di Kota Medan. Nah, jadi di kegiatan ini ada dua pasangan bener-bener real kayak menikah gitu. Cuman beda ini di tengah jalan, nah, gitulah konsepnya ya. Jadi kegiatannya udah ada dua pasangan yang lagi akad nikah terbuka, terus langsung nerima buku nikah. Ada pembaruan data-data kependudukan lainnya. Terus juga ada wali kota sebagai saksinya. Ada juga perwakilan Kementerian Agama Republik Indonesia guys. Jadi ya, ini benar-benar marketingnya luar biasa. Orang-orang jomblo, orang-orang yang takut trauma dengan pernikahan lagi jogging ya kan, tiba-tiba ngelihat orang nikah. Karena sejujurnya ya, orang-orang yang trust issue, trauma segala macem dengan pernikahan, mereka pengen mau, cuman mereka takut aja gitu kalau seandainya gak dapet pasangan yang tepat atau salah pasangan gitu. Kalau dibilang mau sebenarnya, cuman karena rasa ketakutannya juga sangatlah tinggi, sampai akhirnya mereka mikir kayak enggak dulu deh ya. Tapi makin kesini marketing KUA juga makin gencar. Selain ada tepuk sakinah ya kan, sekarang udah ada juga guys KUA on the street.

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Iya.